0: Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas?
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, Mak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong
2: Mak.
1: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Hari ini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
6: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku
5: akeh manfaate.
6: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: Suara Madiun kabut asap akibat kebakaran.

Sementara itu, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme Blok Negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Penanganan kebakaran ini menjadi sangat sulit karena banyak titik api berada di kawasan lahan gambut. Di Indonesia, kabut asap juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat hingga kegiatan pendidikan.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Loh, Mbah? Mbah? Ancen tempun di?
4: Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Wetengku wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
4: Jadi, aku rantau biar-biar yang kali ya, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah. Mbah, jamannya enten.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Yo aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
0: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
2: Suara Madiun 9

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama
5: dari Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, KAI Daop 7 Madiun catat kenaikan penumpang. Stasiun Blitar layani 140.340 pelanggan selama Agustus 2026.
6: Jumlah pelanggan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2026. Khusus di Stasiun Blitar, tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama satu bulan tersebut. Dari jumlah itu sebanyak 70.369 pelanggan berangkat dari Stasiun Blitar, sementara 69.971 pelanggan tercatat tiba di stasiun tersebut. Angka itu meningkat sekitar 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Saat itu, Stasiun Blitar melayani sebanyak 124.400 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan tren positif sekaligus menjadi indikator bahwa kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Secara keseluruhan, KAI Daop 7 Madiun melayani 1.018.161 pelanggan selama Agustus 2026. Jumlah tersebut naik 15% dibandingkan Agustus 2025 yang mencatat 881.850 pelanggan. Tohari menyebut capaian tersebut menjadi dorongan bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keandalan sarana dan prasarana menjadi perhatian utama. KAI Daop 7 Madiun juga mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
5: Selanjutnya, Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, pawai budaya Bing Dejeh Karnival 2026 wujud nyata pelestarian budaya dan guyub kebersamaan warga.
7: Semarak pelestarian budaya dan kebersamaan warga mewarnai pelaksanaan pawai budaya Bingdeja Karnival tahun 2026 yang digelar di sepanjang Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebenglor, Kecamatan Kedupo kemarin pagi. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin didampingi bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari serta Ketua TPPKK Kota Probolinggo Dr. Evaryani Aminuddin turut hadir dan menyaksikan langsung rangkaian kegiatan karnaval. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Probolinggo terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah. Wali Kota Aminuddin juga mengapresiasi kepada masyarakat Kelurahan Jrebenglor yang secara konsisten menghidupkan kegiatan budaya melalui keterlibatan langsung bersama warganya. Menurutnya, keberagaman kesenian yang ditampilkan dalam pawai menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekayaan budaya yang patut dijaga bersama. Terlebih, kegiatan seperti itu juga bisa menjadi ruang interaksi antar masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan serta turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Senada dengan itu, Lurah Jrebenglor Yudo Pratomo mengatakan, Bingdeja Karnival merupakan kegiatan rutin yang digelar masyarakat Jrebenglor. Dengan maksud dan tujuan, kegiatan Karnaval Bingdeja sebagai sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan keberagaman budaya sekaligus menjadi wadah serta kreativitas masyarakat Jrebenglor. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah sangat didukung oleh masyarakat terbukti dengan adanya sebanyak 11 kontingen dalam pagelaran Bingdeja Karnival yang diikuti oleh warga Jrebenglor. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
5: Dari Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi mengabarkan, Pemkab Nganjuk salurkan BLT DBHCHT kepada 4.095 penerima, perkuat bantalan ekonomi buruh rokok, buruh tani tembakau, dan masyarakat rentan.
8: Wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga bantalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Program bantuan sosial tunai ini menyasar sebanyak 4.095 penerima manfaat yang terdiri dari buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, serta masyarakat rentan. Penyaluran bantuan yang dikelola secara terpadu melalui Dinas Sosial dan pihak perbankan daerah ini ditujukan untuk menjaga daya beli keluarga buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa alokasi penerimaan DBHCHT dikembalikan sepenuhnya demi kemaslahatan warga, khususnya dalam bentuk jaring pengaman sosial, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan industri hasil tembakau. Proses pendistribusian dana dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran dengan verifikasi data kependudukan yang ketat di setiap titik pencairan. Para penerima manfaat diimbau untuk mempergunakan dana tunai tersebut secara bijak guna memenuhi kebutuhan primer keluarga, pendidikan anak, serta tambahan modal usaha produktif rumah tangga. Pemerintah daerah berharap bantuan ini mampu menjadi stimulus nyata dalam meringankan beban pengeluaran sekaligus mendongkrak ketahanan ekonomi masyarakat di bumi Anjuk Ladang. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, 3.000 runners dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026.
9: Untuk yang ke-13 kalinya, event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar Minggu 6 September 2026. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diperangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan pelataran Bromo. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ia pun berharap gelaran Bromo Marathon dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sebagai agenda pariwisata dan olahraga wajib setiap tahunnya.
10: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata berharap dengan pelaksanaan Bromo Marathon ini, kami berharap wisatawan-wisatawan terutama dari mancanegara volumenya semakin banyak dengan adanya Bromo Marathon ini. Kami lihat untuk tahun ini insya Allah ada 26 negara yang mengikuti.
9: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
5: Dari Suara Gresik, Regita mengabarkan, warga Gresik diimbau waspada dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah, berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan. BNPB telah berkoordinasi dengan BPBD wilayah terdampak mengirimkan personel ke lapangan, serta memastikan kesiapan peralatan tempat evakuasi dan logistik. BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik setelah kondisi dinilai aman. Masyarakat termasuk warga Gresik yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap waspada dan menggunakan masker serta pelindung mata. Setelah beraktivitas, warga juga diminta segera membersihkan diri. Sementara itu, 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Sedangkan penyeberangan di laut di Selat Sunda masih dapat beroperasi dengan tetap memperhatikan keselamatan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. PVMBG menetapkan zona aman di luar radius 3 km. BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BNPB, PVMBG, BMKG, dan BBBD. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
5: Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan, Pemkot Madiun tekankan kualitas pendidikan dan karakter sejak dini.
12: Pemkot Madiun terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui sektor pendidikan. Pendidikan anak usia dini menjadi salah satu perhatian, termasuk dengan memastikan fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri peletakan batu pertama. Pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun di Jalan Karya Mulia bersama Ketua Komite Delina Mahardika Panuntun, Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Madiun, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun mengatakan, peningkatan SDM tidak cukup hanya dengan melihat jumlah peserta didik maupun tersedianya fasilitas pendidikan. Kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter menjadi bagian penting yang perlu dimulai sejak dini. Menurut PLT Wali Kota Madiun, pendidikan anak usia dini menjadi salah satu pondasi dalam menyiapkan generasi Kota Madiun ke depan. Karena itu, keberadaan KB atau TK Al-Irsyad tidak sekedar menjadi tempat belajar, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan membangun karakter. Selain pendidikan, PLT Wali Kota Madiun juga membahas tentang berbagai layanan dasar yang disiapkan pemerintah. Mulai dari kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, imunisasi, hingga pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, PLT Wali Kota juga mendorong orang tua untuk tidak melewatkan layanan dasar tersebut. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang perlu diperhatikan bersama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan yang sama, PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi kinerja para guru dan tenaga pendidik yang mendampingi anak-anak dengan sabar dan telaten. Peran pendidik dinilai penting, terutama dalam menanamkan karakter dan kebiasaan baik sejak usia dini. Sementara itu, pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun diharapkan dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Gedung tersebut ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Kiki Desilia, Suara Madiun.
4: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, sahabat Suara Madiun. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Dan pastinya sahabat suaranya semuanya, pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Halo Madiun bareng sama Amanda dan juga
0: Wulan.
1: Dan pastinya ini juga sebagai
0: apa nih?
1: Apa namanya ya, program baru juga ya. Dalam arti Halo Madiun itu memang sudah lama, cuman sekarang ini didesain lebih baru lagi begitu ya. Jadi selain kita ngobrol hanya penyiar saja, nanti di sesi berikutnya, segmen berikutnya di jam 9 tepatnya, kita akan menghadirkan narasumber spesial. Dan pastinya juga untuk sahabat Suara Madiun yang ingin gabung, bisa banget langsung aja kirimkan request lagu boleh, atau mungkin juga nanti kirim mau bertanya-tanya ya di 081-556-451-817. Dan tema kita di program Halo Madiun pagi hari ini adalah The Power of Woman. Karena memang sejatinya wanita itu multitasking ya, pasti bisa dalam segala hal begitu ya, tanpa ada apa namanya ya, bantuan yang lain pun sebenarnya juga wanita itu bisa.
0: Betul.
1: Gitu ya. Cuman memang ada kalanya kita juga harus paham porsinya begitu ya, kapan kita memunculkan sifat maskulinisme itu, kapan kita memunculkan sifat feminisme itu, gitu ya sahabat feminisme. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya bersama dengan narasumber spesial, tapi spesifiknya kita nanti akan bahas terkait perempuan sebagai pusat penggerak sektor wisata, seni, budaya dan juga olahraga.
0: Betul.
1: Nah, karena kita mengundang narasumber dari DWP atau Dharma Wanita Persatuan dari unit dinas kepemudaan olahraga ya, jadi disebut Parpora, dinas kebudayaan kemudian dan juga olahraga. Jadi nanti kita temanya juga ada kaitannya dengan olahraga begitu ya. Apa yang harus kita siapkan sebagai wanita biar menguatkan itu tidak hanya fisiknya aja tapi juga lahir dan batinnya juga dikuatkan.
0: Betul.
1: Gitu ya,
0: karena namanya juga programnya Spektrum Wanita ya. Nah, ini judulnya juga The Power of Woman.
1: Oke.
0: Ini juga perempuan ini bisa dikatakan punya kekuatan yang luar biasa gitu ya, apalagi kalau para ibu-ibu di Kota Madiun, ya enggak sih?
1: Betul.
0: Nah, ini biasanya ya kalau pagi, nah ini udah nyiapin berbagai aktivitas, misalnya bekal, masak, terus belanja ke pasar, ya enggak sih?
1: Betul, betul, betul. Nah, selain mengerjakan aktivitas domestik seperti itu ya. Pasti juga banyak sekali di luar sana wanita-wanita yang juga butuh merecharge dirinya, merecharge energi begitu ya, dan butuh juga me time atau self time-nya mereka. Bagaimana caranya agar mereka tetap bisa penuh gitu ya energinya, atau bisa dibilang kalau kalimat singkatnya, kalimat gampangnya, bisa tetap waras begitu ya dalam menjalankan rutinitas mereka seperti biasanya, tapi mereka juga tetap happy menjalankannya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan diharapkan juga setiap perempuan ini tadi, yaitu tadi benar katanya Amanda ya, karena kita butuh untuk me time ya, terkadang dari hiruk pikuknya kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau setiap perempuan ini juga punya perjalanannya masing-masing gitu ya. Ada yang berjuang untuk keluarga, kemudian mengejar pendidikan atau karirnya gitu ya, atau saat ini juga membangun usaha, berkarya, kemudian memberikan dampak bagi lingkungan sekitar gitu ya. Apalagi kalau dengan keluarga dan maupun tetangga kita gitu ya, yang terdekat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Oke. Nanti kita akan bahas lengkapnya.
0: Betul.
1: Bersama dengan narasumber spesial. Jadi untuk sahabat suara semuanya yang mau request lagu boleh, mau gabung dan berkirim pertanyaan juga boleh ya.
0: Betul.
1: Ingat, kita ingatkan sekali lagi untuk tema kita hari ini adalah The Power of Woman. Dan subtemanya adalah perempuan sebagai pusat penggerak sektor wisata, seni, budaya dan juga olahraga. Karena kita akan bahas spesifiknya tentang olahraga. Jadi buat sahabat suara semuanya penggemar olahraga, baik itu olahraga zaman sekarang kan banyak banget ya yang lagi trending, happening.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Ada pilates, kemudian juga ada badminton, padel dan lain sebagainya. Bahkan fasilitas yang di Kota Madiun pun juga sudah beragam untuk mewadahi itu semuanya. Jadi boleh banget kalau gabung sama kita di sini. Kira-kira mau tanya apapun tentang olahraga atau gimana cara mengatur waktu antara ibu bekerja dengan berolahraga, dan ibu rumah tangga dengan kebiasaan bagaimana caranya tetap bisa menyempatkan waktu untuk me time dan lain sebagainya, boleh banget ya langsung aja WhatsApp di 081-556-451-817 atau gabung secara live streaming kita, karena kita juga hadir secara live di YouTube maupun Instagram @93FM Suara Madiun. Kita tunggu kebersamaannya dan pastinya tetap rapat terus bareng sama kita di program Halo Madiun.
0: Halo Madiun.
1: Bareng sama Amanda dan juga
0: Wulan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, pesawat tidak serta-merta dipaksakan mendarat apabila kondisi cuaca atau abu vulkanik membuat bandara tujuan tidak aman untuk didarati. Sebelumnya, kondisi kabut asap menurunkan jarak pandang di sekitar Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat yang menyebabkan pesawat tidak bisa landing dan melakukan return to base. Demikian juga dengan bencana erupsi Gunung Sinabung yang berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan dari dan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Dikutip dari Media Kompas, Kementerian Perhubungan menjelaskan, dalam kondisi ini pesawat dapat dialihkan ke bandara lain atau kembali ke bandara keberangkatan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Agustinus Budi Hartono, Direktur Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan, keputusan terkait operasional bandara maupun pendaratan pesawat dilakukan berdasarkan prosedur keselamatan penerbangan. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah munculnya abu vulkanik akibat erupsi Gunung Berapi. Sementara itu bandara juga tidak dapat ditutup secara sepihak tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Suara Madiun ya. Pagi hari ini kita ketemu lagi ya di program Halo Madiun, segmentasi spektrum wanita. Pagi hari ini tentunya kita juga sudah sampaikan sebelumnya, udah spill-spill sebelumnya ya, terkait tema kita hari ini adalah The Power of Women, wanita penggerak sektor wisata, seni, budaya dan juga olahraga. Seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, sahabat Suara Madiun, di segmentasi spektrum wanita kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial luar biasa. Betul. Dan pastinya untuk sahabat Sorone semuanya yang ingin bergabung bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun ya. Dan spesial guest kita, tamu kita hari ini ada Ibu Artiningsih Mas Kahonepeki dari DWP Unit Disput Parpora Kota Madiun. Kita sapa dulu Ibu, selamat pagi.
4: Selamat pagi
3: Mas. Gimana kabarnya hari ini Ibu?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat semangat pastinya ya Bu ya. Sehat semangat. Seperti tema yang akan kita sampaikan, kita perbincangan hari ini ya. Ada kaitannya dengan olahraga karena dari DWP Unit Disput Parpora ini pastinya juga olahraga itu penting juga ya Bu ya, untuk selalu disempatkan waktunya bagi para perempuan pastinya begitu ya. Dan tema kali ini juga luar biasa nih sahabat Sorone semuanya, The Power of Woman. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya wanita itu pasti bisa segalanya ya, multitasking. Selain urusan domestiknya jago, memasak, urus anak, urus suami, juga harus pandai dalam berbicara di depan umum, kemudian juga menempatkan diri, berpenampilan menarik dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan wanita itu kayaknya kalau dipikir-pikir gak ada sekolahnya untuk menjadi wanita yang baik, tapi kita dituntut untuk serba bisa gitu ya Bu ya. Betul sekali begitu ya. Nah demikian juga apa yang akan kita perbincangkan kali ini sahabat Sorone semuanya, kekuatan wanita itu memang super sekali, luar biasa. Dan pastinya kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber Ibu Artiningsih terkait kenapa sih Bu harus wanita itu bisa segalanya atau serba bisa gitu. Benar ya?
2: Betul. Okay. Setuju.
3: Gimana Bu? Kenapa harus wanita yang memang harus serba bisa ini Bu?
4: Iya, wanita diciptakan untuk produksi ya.
3: Iya betul.
4: Kita diciptakan untuk melahirkan ya, melahirkan semuanya, melahirkan seni, melahirkan anak. Dan juga merawat, kita dituntut untuk merawat, terus dan mengembangkan ya itu. Jadi kenapa harus wanita? Wanita itu memiliki empati juga dan seni komunikasi yang berbeda dengan laki-laki ya mungkin. Kita lebih lembut, lebih bisa mengenali semua unsur ya yang perlu disiapkan. Kemudian kita multitasking. Hebat dalam membagi peran, waktu, kemudian urusan keluarga dan urusan manapun ya, keluarga, keuangan,
2: semuanya, gitu
4: semuanya,
2: ya.
4: Semuanya termasuk di luar juga.
2: Betul.
4: Ya, kemudian seorang wanita itu juga berdaya. Kalau sudah berdaya, itu semuanya insya Allah mampu diatasi oleh wanita ini, bagi sektor ekonomi ataupun sektor wisata, wawasan, kemudian kebudayaan, termasuk juga kesehatan dan olahraga, termasuk kesehatan, kesejahteraan keluarga ataupun kesejahteraan kantor juga.
2: Betul, semuanya.
4: Iya. Termasuk suatu daerah itu tanpa wanita itu tidak bisa berkembang.
5: Betul. Ya, ya. Betul sekali.
4: Kita memoles, okay. mencetak dari memproduksi apa memoles dari yang nol yang tadinya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, okay. bisa dijual, bisa dipamerkan, bisa dikembangkan, dikenalkan, bahkan dianakpinakan.
2: Betul. Okay, diketok tularkan gitu ya.
4: Iya, diketok tularkan.
3: Betul. Nah, kenapa peran wanita itu sangat banyak sekali ya, Bu, ya, dan pastinya juga banyak. Di berbagai sektor atau multisektor termasuk juga sebagai penggerak wisata, kemudian kemajuan atau berkembangnya sebuah kota, kantor dan lain sebagainya. Begitu ya, Bu, ya. Karena kalau misalnya kita apa namanya kembali lagi ke kebiasaan wanita itu kan gampang banget kenal sama semua orang, begitu ya. Gampang banget bisanya gitu ya, Bu, ya. Dikasih satu ilmu pasti udah bisa berkembang.
4: Banyak yang diutik ya.
3: Betul. Kenapa nih sahabat suara semuanya kalau misalkan ada istilah bahwasanya wanita itu adalah apa namanya ya, punya kekuatan yang luar biasa. Ada betul. Yang memang di berbagai media sosial juga sering banget ya dikembangkan bahwasanya ibu-ibu ini memang ras terkuat di bumi, terkuat. Ya kan?
2: Gak ada tandingannya.
3: Tandingannya. Memang semuanya itu serba bisa. Betul. Gitu,
4: ya. Apalagi di medsos ya, di TikTok itu, dia bisa makanan itu bisa jadi nilai jual, terus di apa diiklankan gitu. Termasuk juga tari. Kemarin kita kan pernah Madiun Menari diciptakan oleh seorang wanita, Bu Nini dan teman-temannya, kemudian diberikan wadah sama Pemkot dan Dinda pariwisata untuk dikenalkan ke masyarakat. Betul, semua betul. Masyarakat itu mengenal, enggak laki, enggak perempuan, enggak kecil, enggak besar, enggak dewasa, sampai ada yang sudah sepuh itu minta untuk dibuatkan diajari komunitas untuk menari.
2: Wah, luar biasa ya.
4: Iya, ini gimana lansia itu ada enggak tempatnya wadah untuk kita tetap eksis ya, eksis untuk berkarya seperti itu, menari.
3: Okay, jadi memang dari gambaran Bu Artinisi tadi ya, ketika ada event Madiun Menari tersebut, ternyata banyak juga yang antusias ya, Bu ya. Dan ini membuktikan bahwasanya wanita itu kalau misal meskipun mereka itu nggak jago menari, tapi kalau dilatih itu pasti juga bisa. Bahkan juga ada diikuti semua lini ya, Bu ya, termasuk UMKM mereka ikut, ibu rumah tangga mereka juga ikut, dan jadi mereka bisa lebih mengeksplor, oh ini loh aku punya bakat baru gitu ya, biasanya jago masak ternyata juga bisa kalau jadi menari gitu ya.
4: Menari yang biasanya malu ya kalau kita benar, di publik benar. Ini malah kemarin luar biasa.
3: Ya. Bahkan kayak kurang gitu ya, Bu ya.
4: Oh, kayak kurang tempatnya.
3: Lebih lama gitu ya,
4: kurang lama. Sampai gak mau pulang ya, masih di situ semua.
3: Betul. Jadi memang sebagai penggerak seni, begitu budaya begitu ya, wanita ini pokoknya serba bisa. Kalau diajarin satu, pasti mereka mau-mau lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang pendidikan utama itu kan biasanya terletak di ibu, begitu ya. Jadi memang benar ya, Bu ya, istilah bahwasanya ibu ini harus bisa segalanya karena memang akan menularkan ke kepandaiannya kepada anak-anaknya. Gitu, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang olahraga ini, Bu ya.
2: Nah,
3: ini seni budaya tadi sudah sempat disepil olahraga. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang ada yang antusias juga ya, Bu ya, dengan olahraga-olahraga yang sekarang ini sedang trending, happening gitu ya. Kemarin dulu itu sempat yang pakai stick itu apa ya?
2: Kayak zumba
3: kayak yoga tapi pakai stick. Nah itu mereka banyak juga yang ikut
4: di kantor-kantor itu banyak. Sekarang ada olahraga air ya, aerus kayak aerobik gitu ya,
3: di air gitu ya, Bu ya.
4: Itu sudah mulai tren itu. Jadi bisa untuk pengobatan tulang kaki ya. Jadi kalau kaki itu kan apalagi yang udah usia ya, udah usia itu kan kita juga kalau pijet pun juga bahaya. Jadi dia banyak testimoni itu olahraga air itu bisa mengurangi cedera di kaki. Kayak osteoporosis. Jadi biasanya kalau udah usia kan kakinya mengeluh di lutut ya, itu terapinya lewat air. Lebih ringan kalau di air itu, enggak beratnya itu enggak tertumpu di kaki.
3: Betul. Ya, ada banyak sekali manfaatnya ya dengan banyaknya olahraga yang sekarang sedang happening.
4: Untuk olahraga air itu juga menambah fokus untuk anak-anak juga. Jadi banyak manfaatnya kalau olahraga air ini masih dikembangkan. Ya, terus kemudian komunitas-komunitas baru kayak lari gitu juga, terus padel itu ada kan untuk cewek-cewek. Ya.
3: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali ya bidang yang memang bisa digeluti oleh wanita ya Bu ya.
4: Yoga itu udah
3: olahraga, udah, tari,
4: iya,
3: kemudian apalagi tadi sebagai penggerak sektor ekonomi banyak sekali ternyata begitu.
4: Wisata
3: ya.
4: Ini menarik juga untuk kuliner ini kemarin kan juga sudah ada yang penilaian jajan khas Madiun itu ya. Okay. Itu mayoritas diikuti oleh ibu-ibu dari kelurahan. Ya, sambal pecel bisa dibikin crispy gitu, menarik. Asem juga bisa jadi dodol. Okay, ya, itu dari gitu ya. Ibu-ibu juga, tangan-tangan ibu yang sesuatu asem itu kan asem ya, enggak bisa, enggak bernilai kan itu. So, bisa jadi dodol itu kan bisa menjadi nilai jual juga.
3: Oke, ini kita sebagai ibu-ibu junior bisa bilang kayak gitu ya Wulan ya. Harus berguru dengan ibu-ibu senior karena bisa dalam segala hal, semua bidang itu bisa paham juga gimana caranya mengembangkan sektor wisata di Kota Madiun, gimana caranya biar seni budaya bisa berkembang itu juga bisa. Masak pun, olahraga pun juga bisa gitu. Oke, baik. Nah, kadang-kadang Bu, banyak juga nih ibu-ibu yang mungkin mereka itu bukan dibilang mager ya, tapi mereka kurang punya komunitas untuk memberdayakan diri begitu ya Bu ya. Nah, kalau di Dharma Wanita Persatuan ini seperti apa Bu untuk menggandeng ibu-ibu yang ada di masing-masing dinas gitu ya, yang memang mereka itu suka ngumpul-ngumpul tapi kurang punya banyak komunitas, ini seperti apa Bu perannya dari DWP termasuk dari unit Dishub Patpora Kota Madiun?
4: Dari unit DWP ini beberapa kita mengadakan ikut apa kayak kesenian olahraga kemarin waktu puasa ya, kita berbagi takjil itu. Itu jadi kita menyiapkan takjil untuk cabur-cabur olahraga yang pentas di PSC. Ya, kemudian ada zumba bersama itu waktu puasa juga seperti itu. Kemudian kalau saat ini juga ada kemarin ada kayak senam air itu juga itu ada kemarin dari ibu-ibu DWP pesertanya dan di Sentani juga ada kemarin beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada gamelan, mengenal gamelan. Ini mungkin akan kita gerakkan nanti kita membuka kesempatan untuk ibu-ibu DWP untuk mengenal gamelan. Kemarin kan sudah dikenalkan sama anak-anak SD ya. Jadi kita ada pertunjukan di depan Kecamatan Taman yaitu yang diikuti oleh 100 lebih sinden itu kan baru pertama ya di Madiun. Itu sangat menarik ya, supporternya banyak, yang ikut satu tapi yang nganter itu kan banyak. Satu anak ya sekampung itu bapaknya, ibunya, mbahnya itu ikut semua. Jadi mungkin kita akan mengenalkan seni budaya gamelan ini, kemudian mungkin lagu-lagu yang khas untuk Madiun. Jadi untuk melestarikan budaya Madiun.
3: Baik. Jadi memang banyak sekali ya Bu yang kaitannya dengan kebudayaan, olahraga juga selalu dikenalkan agar mereka itu atau ibu-ibu ini
4: tetap menjaga, tetap menjaga dan menurunkan untuk anak-anaknya juga.
3: Luar biasa gitu ya. Jadi memang gimana Ula tertarik juga untuk gabung?
2: Karena dulu kalau SD juga ada kan ekstrakurikuler, ada gamelan seperti itu juga diajarin. Nah ini kalau udah jadi ibu-ibu juga harus tahu gitu ya.
3: Udah banyak yang lupa ya, udah berapa tahun yang lalu gitu.
2: Penting banget ya.
3: Harus dijaga ya harusnya ya.
4: Orang luar negeri pun juga tertarik dengan gamelan.
3: Banyak bule ya Bu ya.
4: Bule itu kalau kita ada event itu selalu kita ajak. Iya. Yoga pun kita ajak. Ayo yoga gitu, seneng banget mereka. Iya, kemudian menari, kemarin juga ikut menari, terus membatik. Mereka itu lebih senang mengenal membatik ya. Iya, mengenal membatik itu senang banget. Gamelan juga suka.
3: Oke, jadi ini merupakan apa namanya ya, kesenian yang baru mereka kenal ya Bu. Akhirnya banyak dari mereka yang suka, tertarik begitu, bahkan ingin belajar lebih lama ya Bu ya, seperti
4: termasuk juga ini silat. Silat Madiun.
3: Silat
4: Madiun itu juga menarik sekali.
2: Kita pernah kan?
3: Silat pernah ya belajar. Termasuk apa namanya ya?
4: Pelindungan diri.
3: Pelindungan diri. Sebagai wanita kita harus bisa ya bela diri, melindungi diri gitu. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi kita makin mengenal banyak sekali kegiatan nih Sobat Suri semuanya, utamanya untuk ibu-ibu, entah itu ibu-ibu muda, ibu-ibu senior yang juga pastinya mereka enggak mau diem aja di rumah, tapi ingin nambah komunitas yang baru di luar sana, kemudian juga ingin menambah keahlian begitu ya. Ketika mereka tertarik tertarik dengan seni, ada loh ternyata ya dengan hadirnya event Madiun Menari bisa berkelanjutan, nanti mungkin bisa di tiap-tiap wilayah juga dikenalkan atau menjadi sebuah kegiatan yang rutin bisa dilakukan di kelurahan begitu ya Bu ya.
4: Kemudian untuk kegiatan rutin itu kan ada Car Free Day yang di Pahlawan itu kan kita mengenalkan setiap minggu itu mengenalkan cabur ya, cabang olahraga.
3: Olahraga ya Bu ya.
4: Jadi peran ibu ini mengenalkan ke anak-anak minatnya apa, bakatnya apa untuk mengembangkan di bidang olahraga, termasuk juga di bidang kesenian. Jadi kebanyakan orang itu kan dek belajar yang pinter untuk jadi dokter, padahal dia mungkin pinternya di kesenian atau di olahraga atau di lari, itu bisa dikembangkan kok. Jadi enggak menutup semua harus di satu bidang
3: teori,
4: satu teori.
3: Nah itu ya kenapa wanita itu dibilang ras terkuat di bumi, karena semuanya bisa diatur.
4: Diatur, diolah jadi yang sesuatu yang mungkin enggak bernilai pun menjadi bernilai.
3: Betul sekali. Nah ini kita mau spesifik lagi membahas tentang olahraga begitu ya, karena memang yang sekarang ini sedang digemari oleh ibu-ibu.
4: Ibu-ibu
3: kan olahraga ya Bu.
4: Olahraga.
3: Banyak banget konten-konten ibu-ibu yang olahraga, entah itu nge-gym, entah itu apa namanya padel atau senam aerobik dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau Bu Artiningsih sendiri juga tertarik di bidang olahraga enggak sih Bu?
4: Iya, saya tertarik.
3: Oke. Semenjak
4: dulu saya di karate.
3: Saya malah belajar
4: karate.
3: Takut
4: ngajar karate.
3: Oke, berarti ini
4: waktu SMP SMA ya.
3: Pak Teko, ini awas-awas aja ya. Kalau macam-macam bisa di semua jurus.
4: Karena saya tumbuh di kota besar ya, di Semarang. Jadi memang safe, keamanan pertama.
3: Gitu ya.
4: Keamanan pertama.
3: Berarti yang pertama kali diajari atau ditekuni oleh Ibu Artiningsih adalah karate itu tadi
4: olahraga.
3: Ya Bu ya.
4: Karate itu dan basket.
3: Udah ada basic tertarik di olahraga ya Bu.
4: Iya, lebih ke olahraga.
3: Sejak kapan Bu tertarik di bidang olahraga seperti itu Bu dan
4: SMP
3: menekuni?
4: Saya
3: SMP ya. Diajar.
2: Udah lama ya.
4: SD renang.
3: Masih ingat enggak Bu jurus-jurusnya?
4: Udah agak-agak lupa.
3: Karate kemudian basket juga ya Bu. Ya. Oh, keren banget. Ya aku enggak bisa loh Bu. Kalau mau apa namanya ya?
2: Apa ya, dribble.
4: Malah mukul apa nanti?
3: Iya, nanti malah nggak tahu. Semuanya tak pukul nih Bu ya.
2: Tapi emang ya ada teknik tertentu juga yang harus dipelajarin kan? Karena juga kalau SMP dulu kebetulan aku juga ikut basket.
4: Waduh, keren ya kalau basket itu sampai sekarang pun juga diminat sama anak-anak kecil.
2: Betul betul. Karena selain seru ya itu tadi bisa kumpul bareng temannya itu tadi ya.
3: Dia punya komunitas olahraga.
4: Eventnya banyak kalau untuk SD SMP itu jadi ada kompetisi yang bisa menambah poin untuk mencari sekolah ya. Jadi banyak kita menyediakan lomba-lomba itu untuk bisa menambah poin mendapatkan pendidikan lebih lanjut ya.
3: Baik. Kalau kita boleh flashback, ada kaitannya juga dengan basket. Kemarin sempat juga diadakan di halaman depan Balai Kota Madiun ya Bu.
4: Iya, 3-on-3. Ramai itu, ada ibu-ibunya juga.
3: Ada ibu-ibunya juga. Ternyata ibu-ibu ini juga jago loh. Gak jago di dapur aja, tapi di lapangan pun juga jago.
4: Itu juga, saya juga ikut kan. Ikut lihat ya, maksudnya ikut lihat, enggak ikut main. Jadi ya ibu-ibu totalitas ya, bajunya seragam udah disiapkan jauh-jauh hari. Berarti mungkin juga mereka sudah menyiapkan fisiknya juga dan strategi. Kalau basket juga ada strategi ya, merebut bolanya itu juga ada strateginya.
3: Iya benar, jadi pesertanya ibu-ibu, penontonnya pun juga ibu-ibu.
4: Ini
3: yang paling setarkan adalah wasitnya nih Bu. Wasitnya bisa dikeroyok juga ini kalau misalkan salah ya kan.
4: Ramai itu sampai malam itu ya juga. Ada olahraga yang baru juga sepeda BMX itu ya, yeah, sama skateboard itu memang kita kenalkan baru itu.
3: Okay. Ya. Begitu ya sahabat suara semuanya. Jadi memang kegiatan ibu-ibu tuh beragam. Jangan sampai dipikirkan bahwasanya menjadi ibu-ibu nanti kegiatannya monoton.
4: Monoton
3: gitu,
4: di rumah.
3: Banyak sekali yang kita ikuti, termasuk yang menggerakkan lagi olahraga begitu ya Bu ya. Oke, kalau Bu Arti Ningsih dulu kan sempat tertarik di karate sama basket. Kalau sekarang ini lebih menekuni apa nih Bu? Lagi fokus di mana Bu?
4: Saya karena banyak aktivitas ya. Saya banyak aktivitas, kemudian banyak schedule dadakan sama dinas ya. Karena saya juga wirausaha. Saya lebih senang ke jalan. Jadi lebih target ke jalan, kemudian workout. Workout itu kan kita enggak perlu keluar rumah ya, menghemat biaya. Kalau di rumah itu kita cukup pakai treadmill. Kemudian ada hitungan juga, ada waktunya juga, ada tekniknya juga. Kalau bisa belajar di online atau tanya-tanya ke coach. Kalau untuk ibu-ibu yang misalkan berat badannya terlalu over ya, kemudian lemahnya di mana, mungkin di tulang ekor atau di titik tangan atau di titik kaki ya, persendian lutut, itu bisa tanya ke coach untuk mengurangi geraknya yang nyaman itu. Dari duduk aja bisa dijadikan workout ya, untuk menggerakkan kaki itu tetap aktif. Jadi enggak, kalau udah sakit dibilang aduh aku sakit terus enggak olahraga akhirnya akan tambah sakit ya, enggak lentur kan otot itu. Jadi saya gunakan manfaat waktunya itu untuk workout di rumah.
2: Harus bergerak
4: ya, minimal pelenturan, stretching. Ada barbel di rumah 1 kilo, 2 kilo itu bisa digunakan untuk di rumah.
2: Nah ini aman deh nih, workout apa enggak nih,
3: kayaknya bisa dibilang cuci baju, jemur.
4: Sama
3: aja ya,
4: angkat sendok.
3: Sendok angkat piring gitu ya, luang apa namanya, nasi ke piring enggak workout ya Bu ya, karena udah ada gerakan ya.
2: Terus makanya
3: bisa dibilang ya, ibu-ibu ini banyak gerak ya. Jadi bisa apa, kita lihat juga bahwasanya memang ibu-ibu ini bisa dibilang kesehatannya itu juga terjaga karena banyak gerak ya, selain nguber anak waktu pulang itu susah banget, kemudian juga nyiapin perlengkapan suami bapak gitu yang kalau misalkan nyari kunci motor aja enggak tahu di mana, pasti ibu-ibu.
4: Iya bener ya.
3: Semuanya tuh ibu gitu loh ya. Muaranya tuh ke ibu-ibu gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin mulai ada yang ingin ditanyain.
2: Karena mungkin juga ya itu tadi ya, tidak terlepas kesehatan juga harus nomor satu gitu ya. Nah, terutama kalau kesehatan itu juga berhubungan dengan pikiran. Itu menurut ibu nih, biasanya kalau ibu-ibu kan biasanya banyak kerjaannya terus overthinking.
4: Nah,
2: bagi tips nih Bu, biar gak overthinking gitu ya.
4: Sebetulnya banyak ya ini kalau tipsnya untuk mengelola kesehatan pikiran. Mental itu ya. Jadi enggak hanya fisik aja yang dijaga, mental pun juga dijaga. Jadi kalau udah alasan aduh aku sakit ya. Nah, gimana caranya ini untuk sehat? Bisa jadi atur tidur ya. Yang pertama atur tidur, jangan tidur lebih dari jam 10 biar organ kita itu tetap terjaga ya, awet muda. Tip awet muda itu sebenarnya tidur cepat.
3: Tidur cepat. Saya suka tidur cepat.
4: Nah itu, kemudian yang kedua adalah jalan sebenarnya. Jadi jalan itu dikasih mungkin bisa pakai HP ya, HP itu penggerak langkah ya, penghitung langkah itu ada minimalnya, mungkin bisa 2.000, bisa 5.000 per hari ada hitungannya. Jadi itu langkah ya, langkah kaki. Kemudian air putih jangan lupa. Itu kan biasanya ibu-ibu lupa air putih. Air putih jadi dehidrasi, kemudian mengurangi pikiran. Jadi mengurangi kinerja tubuh itu pemikiran. Terus kemudian untuk yang kedua adalah mengatur makan. Yang namanya karbo. Karbohidrat itu apa aja itu harus diatur. Jadi sebelum kita masukkan ke tubuh itu kita harus pilih-pilih ya, mana yang mengandung karbo paling banyak. Itu sebisa mungkin dikurangi untuk anxiety ini.
2: Oke. Karena juga ibu-ibu nih selain berkreasi untuk itu tadi ya, aktivitasnya banyak banget. Nah, ini makan juga mikir gitu ya.
4: Iya, makan
2: harus pilih-pilih
4: mikir,
2: gitu ya.
4: Harus pilih-pilih.
2: Iya. Ya. Dan semua makanan juga harus ya kita pilih-pilih untuk kesehatan kita ya, Bu ya. Benar ya.
4: Ada kok kalau di aplikasi HP itu ada hitungan makanan.
2: Oh iya.
4: Dengan timbangan makanan ya,
2: gitu
4: berapa
2: ya,
4: kalori termasuk goreng-gorengan.
3: Nah, ini
4: PR banget
3: ya semua orang.
4: Ya, ngomongin semua gorengan.
2: Ya. Karena biasanya kalau pagi selain ya olahraga udah jarang, terus makan gorengan pagi-pagi.
4: Iya, gorengan. Sebenarnya cukup sih telur 2, kentang 1 itu sama buah ya.
2: Harus bangun pagi juga ya. Cepat tidur, bangun pagi juga cepat.
4: Iya, bangun pagi cepat.
2: Iya, benar.
3: Oke. Jadi memang itu tadi tips dari Bu Artinesi gimana caranya biar kita bisa mengontrol pikiran. Bonusnya pun juga awet muda.
4: Awet
3: ya,
4: muda.
3: Ya. Oke, bisa dicoba ya sahabat Surai semuanya yang mungkin dari sekarang ini sukanya makan goreng-gorengan, bisa di skip dulu, diganti dengan makanan-makanan yang lebih real food ya kan. Kalau kata zaman sekarang real food gitu ya. Jadi yang rebus-rebusan dan lain sebagainya dan tetap
4: buah yang terutama
3: buah-buahan gitu ya. Buat yang enggak suka buah-buahan mulai sekarang harus dicoba-coba ya, karena buah-buahan itu juga beragam dan bisa diolah ya.
4: Apalagi musim panas kayak gini ya.
3: Benar sekali gitu ya. Bonusnya awet muda itu tadi ya, kulit makin kenceng, makin cerah karena kita makan-makan yang benar-benar sehat, bergizi gitu ya.
2: Kalau bisa juga ada komunitas nih, real food di Kota Madiun. Yang buat yang susah gitu ya, makan gorengan masih ya bandel banget gitu ya.
4: Iya.
2: Ini kayaknya ada ya harusnya.
3: Oh, ya harus ada. Oke. Okay. Kayaknya kita harus jeda sebentar buat Tinesi dan juga Kak Wulan. Nanti kita harus sambung lagi di segmen yang kedua. Sekali ini kita juga akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kanal WhatsApp kami maupun di Instagram dan juga YouTube @batik_fm Suara Madiun. Tetap merapat terus bersama Amanda dan juga
2: Wulan
3: di program Spektrum Wanita.

0: Dan masih berlanjut ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan untuk sahabat yang sudah bergabung, nah ini juga kita akan bacakan pertanyaan. Betul. Dari sahabat ya.
1: Tapi satu sebelum itu, gimana? Tapi sebelum itu, sebelum kita ke pertanyaan para netizen yang udah masuk dan juga kita, udah kita kumpulin ini ya, Wulan. Kita mau bahas dulu terkait materi spesial juga yang masih ada kaitannya dengan olahraga gitu. Betul. Ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang kekuatan ibu-ibu yang super gitu ya, sebagai ras terkuat di bumi Nusantara dengan banyak sekali peran yang bisa dilakukan atau dipelajari sebagai ibu-ibu, seperti budaya, kemudian juga sebagai public speaking dan juga mengembangkan kota ini, kemudian juga UMKM juga jago, masak, urusan domestik dan lain sebagainya, termasuk juga olahraga ini pun juga bisa digeluti oleh seorang ibu-ibu. Bahkan lebih seru lagi, kita mau bahas juga terkait sebenarnya olahraga-olahraga seperti itu, manfaat dan juga dampaknya itu seperti apa sih. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga, ada kaitannya juga dengan kesehatan. Nah, kesehatan ternyata banyak sekali aspeknya begitu ya. Tidak hanya kesehatan secara fisik saja, tapi kesehatan batin ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa itu juga penting untuk diketahui bersama, karena ada korelasinya ya sahabat Wulan ya.
0: Betul.
1: Nah, kita akan bahas dengan Ibu Artiningsih terkait kesehatan ya, sehat tubuh atau sehat fisik dengan sehat jiwa ini Bu ya. Mana sih Bu yang lebih

0: suka makan terlebih dahulu, Bu?
1: Oh ya, perkenalkan dulu ya. Iya. Saya seorang ibu rumah tangga. Yang kedua adalah saya seorang wira swasta. Wira swasta. Yang ketiga saya juga seorang praktisi access consciousness, access bar itu untuk emotional release. Jadi mana dulu sih yang penting, antara fisik, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kedua-duanya penting, kedua-duanya saling berhubungan, fisik dan mental. Kalau fisiknya sakit, mentalnya pun juga ikut sedih ya, merasakan sakit di tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, fisiknya sehat tapi mentalnya terganggu, ini juga akan terganggu juga untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting.
0: Oke, jadi sangat berkaitan ya, Bu, ya. Kesehatan fisik berkaitan juga dengan kesehatan jiwa. Kalau kita overthinking, otomatis badan rasa capek,
1: badan
0: juga
1: betul,
0: gitu ya. Lelah gitu ya. Sering berat. Pasti ya sahabat Wulan ya, kalau lagi banyak sekali pekerjaan. Kayaknya enggak aku tok ya. Orang semua gitu ya. Rata-rata ya.
1: Iya, semua, apalagi kalau kita banyak target, banyak pekerjaan ya, banyak pekerjaan itu kita akan melupakan yang namanya tubuh ya. Tubuhnya ketinggalan. Pikirannya ke depan. Jadi itu yang namanya kita enggak present. Kita enggak present, kita enggak ada di sini. Jadi ini harus segera selesai. Nah, itu ada tipsnya. Kalau kita tanyakan mana dulu yang segera diselesaikan. Yang pertama. Jadi hidup dalam suatu pertanyaan. Pertanyaan itu bukan untuk jawaban, tapi untuk mendapatkan kesadaran baru. Jadi misalkan mana dulu deh, ini ada 10 schedule, mana dulu yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, setelah itu kalau memang tubuhnya sudah mulai merasa kelelahan, harus diberikan haknya. Haknya jeda. Jadi kalau biasanya saya itu istirahat sebentar di jam-jam istirahat ya, jam 1, jam 2 itu saya istirahatkan dulu. Kalau di access bars itu ada satu titik yang namanya untuk emosional. Jadi titik emosional di belakang telinga itu ada. Saya sentuh itu aja, tiga titik itu, tiga titik pakai tiga jari ini saya sentuh sambil tiduran atau duduk relax gini ya. Itu sentuh 10 sampai 15 menit udah rilis bodinya juga lebih enak lagi lah untuk bekerja lagi. Dia lanjutkan lagi. Jadi ada hak, memang kita ada hak, kewajiban untuk menyelesaikan kegiatan, menyelesaikan pekerjaan, tapi ada hak tubuh ini untuk istirahat, diberikan jeda, diberikan makanan yang bergizi, diberikan istirahat, diberikan relaksasi, itu seperti itu. Kalau saya
2: ini bisa dilakuin sendiri apa?
1: Ya sendiri, biasanya saya sendiri.
0: Baik. Nah tadi kalau sempat disampaikan oleh Ibu Artinisi ada akses bar ya, Bu ya. Nah ini bisa dikenalkan lagi nggak sih, Bu? Karena banyak sekali mungkin ya orang-orang awam yang belum tahu terkait ternyata ada bidang olahraga yang seperti itu.
1: Sebetulnya akses bar itu bukan bidang olahraga. Jadi kita itu adalah salah satu teknik emotional release. Jadi emotional release itu disentuh dengan ke tubuhnya. Jadi tubuhnya yang disentuh, baru di titik kepala ya, 32 titik di kepala itu disentuh untuk melepaskan belief-belief, kepercayaan ataupun pikiran yang memberatkan di tubuh kita, yang terkunci di tubuh kita. Ya, seperti itu.
2: Itu perlu dilepaskan gitu ya.
0: Tekniknya seperti
1: emosionalnya dilepaskan.
0: Jadi merilekskan pikiran, akhirnya badan juga ikut rileks gitu ya, Bu ya. Baik. Jadi kita harus tahu mana-mana saja titik-titik yang memang ada pengaruhnya begitu ya, Bu ya.
1: Kalau untuk umum biasanya saya kenalkan satu titik aja untuk emotional release di belakang telinga itu aja. Jadi untuk disentuh situ, insya Allah semua permasalahan itu agak ringan lah untuk di tubuh gitu.
0: Itu untuk emotional release begitu ya, Bu ya. Sebenarnya ada berapa titik, Bu, yang memang dipelajari oleh Bu Artiningsih sendiri?
1: Kalau untuk akses bar itu ada 32 titik. Kalau untuk
0: berapa lama Bu belajarnya? Ya. Saya kadang-kadang aja itu ya, matiin kompor aja udah lupa gitu ya, apalagi titik-titik.
1: Ada. Kadang kalau praktisi ini bingung, gak hafal-hafal ya, pakai contekan kita. Ada gambarnya, ada contekannya. Seperti ini gitu. Okay. Ada urutannya juga ya.
0: 32 titik yang paling sering diajarkan dari Bu Artinisih kepada studentnya atau muridnya ini apa aja?
1: Ya,
0: yang mana saja Bu?
1: Yang titik emosional release itu yang apa? Ada satu titik untuk apa? Istilahnya emosi ya, titik emosi ya. Emosi itu kan banyak ya, ada marah, sedih, takut, khawatir, termasuk cinta itu.
0: Oh, ada.
1: Iya,
0: oh,
1: cinta ada menggebu itu kan mengganggu emosi.
0: Oh, yang lagi bucin berarti saya kontrol ya, Bu ya.
1: Iya. Termasuk kayak ibu-ibu itu kan saking cintanya ke anak ya atau ke suami, jadi mereka protect. Jadi protective akhirnya kontrol. Saat mereka kontrol itu kan mengganggu emosi mereka.
0: Oke.
1: Supaya nggak gini loh, ngatur waktu lah. Akhirnya kan perselisihan munculnya dari situ, sebetulnya dari cinta yang tanpa batas, cinta yang mengatur.
0: Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Kayaknya perlu dibuat aja ya. Sendiri ya Bu ya. Ini berarti prinsip kerjanya seperti brainstorming gitu ya Bu ya, atau seperti apa Bu?
1: Apa ya? Iya enggak sebenarnya.
0: Seperti banyak pertanyaan ya. Oh, akses itu tadi ya Bu ya. Oke, baik. Jadi memang adanya keterkaitan antara pikiran dan juga badan ya, sahabat sore semuanya. Jadi kalau misalnya sahabat punya banyak sekali permasalahan itu jangan terlalu dipikir yang berlarut-larut ya. Benar-benar bisa membuat badan itu
1: badannya
0: makin
1: sakit
0: gitu ya Bu ya. Oke. Nah, ini waktunya kita akan sampaikan pertanyaan sudah masuk di kanal WhatsApp. Wow, udah makin banyak lagi ya. Dari Wulan dulu mungkin ada.
2: Oke, ini ada satu, ini dari 0812-5589. Nah, ini ceritanya panjang Bu, agak panjang.
1: Curhat novel, curhat.
2: Iya, iya. Saya kebetulan punya teman yang waktu itu melakukan kesalahan di tempat kerja. Setelah pulang, kesalahan tersebut ini juga terus dipikirkan. Karena dia curhat ke saya, bahkan sampai berhari-hari dan membuat dirinya ini takut untuk mengulangi kesalahan. Nah, gimana caranya biar sebagai teman ini enggak, yang dicurhatin tidak ngejudge. Nah, itu gimana Bu? Gitu caranya.
1: Jadi temennya seperti apa?
2: Iya benar. Terkadang kayak ngejudge gak sih Bu?
1: Bagaimana kalau ngejudge itu membuka wawasan dia untuk bangkit.
2: Ada iya kan? Ini ya pemikiran baru gitu.
0: Iya.
1: Bagaimana ngejudge itu membuat dia untuk bangkit.
2: Yeah. Berarti gak seharusnya negatif semua gitu ya Bu ya?
0: Okay. Jadi jadi orang tidak selamanya gitu ya. Judge itu negatif ya konotasinya ya, tapi ternyata dari sudut pandangnya Bu Artinisih bisa menjadi tambahan wawasan baru begitu ya. Jadi memang banyak sekali ternyata maksud orang itu ngejudge gitu tadi gitu ya.
1: Bagaimana kalau anaknya orangnya yang diceritakan itu adalah seorang yang dia itu memang serba salah terus. Jadi kalau serba salah playing victim ya, playing victim. Kalau playing victim dia enggak akan bangkit-bangkit kalau seperti itu.
2: Benar-benar.
1: Iya. Itu kalau juga dia enggak diberikan wawasan baru dia akan seperti itu.
2: Oke. Ya, mengingatkan gitu ya tujuannya ya,
0: menasihati ya biar dia tetap on the track gitu ya kehidupannya ya. Oke. Kita bergeser lagi dari aku ya. Ada yang bertanya di akun kita @media. Izin tanya Bu, tanda tubuh kelelahan dan butuh istirahat itu seperti apa ya? Terima kasih sarannya.
1: Apakah tubuh Anda bergetar?
0: Berdetak
1: cinta, cepat.
0: Deg-deg-deg gitu ya.
1: Tremor biasanya.
0: Tremor.
1: Terus apa biasanya mual.
2: Mual.
1: Pusing, mual, seperti itu. Berarti itu kelelahan tubuh. Ya, istirahatkan, minum air yang cukup. Air hangat, terus makanan bergizi, protein itu juga nggak salah, asalkan protein itu yang lemaknya rendah ya, jangan yang tinggi lemak, ya banyak protein tuh.
0: Oke. Ya, baik, nah itu tadi ya untuk Kak Media mungkin bisa dikenali lagi tanda-tandanya seperti apa, kalau ada tambahan tremor, kemudian juga mual,
1: wajib istirahat.
0: Wajib istirahat ya.
1: Tubuh punya hak.
0: Iya benar. Saya sering tremor Bu kalau kelaparan. Itu bukan yang lelah ya Bu ya.
1: Kantong kering itu bukan tremor.
0: Kantong kering kalau akhir bulan itu loh ya. Iya, itu lebih sering puasa. Oke, next lagi ada yang bertanya di kita beralih ke akun WhatsApp kita di 0815545817 dari yang bertanya di 0897. Izin bertanya Bu, gimana cara menjaga kesehatan di tengah kesibukan ya? Terima kasih tipsnya.
1: Okay. Menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Semua orang sibuk.
0: Iya, betul. Termasuk juga narasumber kita, Bu Ade, juga sibuk banget nih dari tadi.
1: Enggak harus dikejar target pekerjaan. Rumah pun juga luar biasa. Benar. Ibu-ibu ya. Itu memang kita berikan waktu untuk istirahat. Kalau saya secara pribadi itu tetap ada waktu harus istirahat. Makan, istirahat sebentar. Setelah sholat ya istirahat. Ya itu tadi yang saya bilang cerita satu titik untuk melepaskan emosionalis itu salah satu untuk relaksasi di tubuh.
0: Jadi bisa dicoba ya Bu ya. Di titik sebelah mana Bu, di belakang?
1: Aduh, gambarnya apa ya?
0: Kalau biasanya Ibu
2: bisa dibayangin
0: menyentuh
1: belakang telinga. Jadi belakang telinga itu ada kayak gunung kan, ada kayak benjolan. Kita pakai tiga titik jari nih, pakai fingernya. Tiga ini kanan kiri disentuh aja di belakangnya, ini gunung telinganya ini, belakang itu. Udah sambil tiduran. 10 menit, 5 menit, 10 menit udah beres.
0: Itu bisa relax juga ya Bu ya. Itu kalau aku ketiduran kayaknya Bu. Sampai ngiler-ngiler.
1: Ada yang geli juga gak mau disentuh sama sekali. Itu ada
0: yang geli.
1: Iya, posisinya di belakang telinga. Itu titik emotional release.
0: Ini tips baru ya. Bisa dicoba ya untuk yang bertanya dari nomor 0897. Biar kita juga makin relax juga. Pikiran juga gak kemana-mana. Bisa disentuh dengan menggunakan
1: tiga fingerprint ini
0: ke belakang telinga yang ada
1: gunungnya. Ada gunungnya itu dikit itu pegang situ.
0: Kalau mau belajar lagi langsung hubungi Bu Ade
2: boleh
0: biar paham lagi banyak ilmu yang disalurkan.
1: Biasanya kalau saya fisik ya, kalau klien yang kena fisiknya itu pakai itu dulu. Pakai itu emosionalnya kita hapuskan dulu, baru kita ajak ngobrol.
0: Jadi dituntaskan ya Bu ya, dia sambil merem, relax. Itu berapa menit Bu?
1: Kalau saya ke klien biasanya 10-15 menit.
0: Cukup singkat ya sebenarnya ya Bu ya.
1: Ada yang 30 menit, tergantung masalahnya. Kan ada yang emosinya sangat meledak-meledak itu masih bisa diajak untuk rileks tidur. Itu sampai 30 menit.
0: Kayaknya aku harus coba kalau lagi gitu ya. Kalau lagi PMS gitu ya. Biasanya itu biasanya emang emosinya tuh meningkat gitu ya. Kayaknya harus coba biar semuanya gak kena marah.
1: Nanti di akhir episode.
2: Nah itu menghubunginya di mana? Yang belum tahu.
0: Kalau misalkan Bu ada yang ingin tertarik untuk belajar ke Bu Artinisi, gimana Bu cara menghubunginya?
1: Ke nomor HP 081-335-818-494 atau di Google Map nanti cari akses bar.
0: Akses bar ya, langsung searching
1: bars,
0: aja.
1: Bars itu langsung BARS. Itu nanti langsung titik di lokasi rumah saya.
0: Jadi langsung menarik aja ya. Bisa janjian ya sama
1: janjian dulu.
0: Praktisinya langsung
1: Karena kan saya bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan buka klinik untuk khusus hari ini ya. Jadi aktivitas saya kan mencari duit yang lain. Ini hanya untuk sambilan aja. Kebetulan memang beberapa orang dari Ponorogo, dari Kabupaten Madiun itu Magetan juga datangnya ke tempat saya. Jogja juga.
0: Keren.
2: Jauh-jauh ya.
0: Jauh-jauh ya. Dan itu juga
1: Surabaya.
0: Sampai Surabaya loh ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya untuk sahabat Surabaya semuanya yang tertarik juga untuk merilekskan pikiran, tubuh tanpa harus capek-capek gitu ya. Tanpa harus ada efek samping dan lain sebagainya ya. Nanti bisa ke akses tadi ya.
2: Nanti jangan kaget Bun kalau tiba-tiba saya sama Amanda datang gitu ya.
0: Kayaknya pasti pertama Bu.
2: Ada problem nih.
0: Iya. Ada lagi gak Wulan?
2: Cukup ini aja WhatsApp sih yang masuk
0: ini
2: satu.
0: Masih banyak nih ada di aku ya. Ada yang bertanya dari nomor 7856. Izin bertanya Bu, menurut Ibu apa olahraga bisa bantu seseorang lebih tenang dan mengurangi stres ya?
1: Iya, bisa ya Bu. Saya kalau emosinya meledak-meledak ya masih pikirannya banyak ya. Pikirannya banyak, gak bisa saya selesaikan satu-satu. Atau kalau perubahan ke orang lain kan gak bisa ya. Kita menuntut orang lain berubah itu gak bisa. Yang berubah kita. Nah saat emosi kita meledak itu saya jalan kaki.
2: Jalan kaki.
1: Jalan kaki minimal 30 menit. keliling stadion.
2: Waduh, stadion. Rajin banget ya.
1: Keliling stadion. Terus pagi itu jalan, udah. Nah, itu proses saya itu. Okay. Oh, jalan.
2: Dipaksakan gitu ya. Tipsnya
1: sederhana ya, Bu ya. Dikasih waktu, okay. 30 menit pagi atau sore itu menjelang maghrib atau setelah asar itu udah redup kan, udah nggak panas banget, itu mulai jalan.
0: Baik. Nah itu ya sobat saudara semuanya, mungkin juga bisa meredakan apa namanya kejenuhan atau mungkin juga bisa lebih tenang, mengurangi stres yang mungkin sekarang sahabat saudara Madiun sedang alami, bisa bantu lebih tenang dirinya itu bisa dengan berolahraga ya, yang lebih sederhana adalah jalan kaki.
1: Jalan. Ya. Kalau ya stresnya udah pewarah itu berendam. Tenang.
0: Oh iya berendam.
1: Tenang pakai air dingin yang paling pagi ya. Ambil yang paling pagi jam 6:30 itu.
0: Oh iya betul sekali. Bisa dicoba ya. Kayaknya aku tertarik juga berendam.
1: Berendam.
2: Enak banget ya.
0: Enak banget.
2: Habis kerja gitu langsung berendam.
1: Tips yang paling ini berendam.
2: Manjur gitu ya.
0: Iya, bisa dicoba nih sahabat Surisme dan juga yang bertanya dari nomor 7856. Terima kasih untuk nomor 7856 yang sudah bergabung. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari Edi di Madiun Timur. Izin bertanya, gimana cara menyeimbangkan waktu untuk urusan domestik, keluarga dan me time seperti mencoba olahraga baru dan juga ngumpul sama ibu-ibu.
1: Ini mengatur waktu susah ini. Saya juga belum ahlinya. Ya semuanya juga belajar ya untuk mengatur waktu itu, semua orang belajar untuk mengatur waktu. Jadi ada yang kadang ya enggak ngapa-ngapain, ada yang kadang
2: sok sibuk.
1: Apalagi kalau udah ngumpul ya, ngumpul sama orang kan kita harus benar-benar menghabiskan waktu di situ ya.
0: Begitu ya. Jadi memang semua orang pasti belajar untuk
1: mengatur waktu. Jangan takut salah.
0: Jangan takut salah ya sahabat saudara semuanya ya.
1: Jangan takut salah.
0: Karena kalau
1: salah ya diulangi lagi.
2: Gak apa-apa, los ya.
1: Gak apa-apa, los.
0: Oke, nah ini ada yang menyapa dari YouTube kita dari @naningkuntariyati 4455 DWP Unit Pelaksana BKAD Kota Madiun hadir. Terima kasih Ibu sudah menyimak kebenaran kita. Baik, dan gak kerasa kita sudah dari penghujung acara Ibu Atiningsi dan juga Wulan. Mungkin dari Ibu ada yang disampaikan ke sahabat suara Madiun semuanya, termasuk untuk ibu-ibu hebat di Kota Madiun, biar dia agar untuk beraktivitas ini Bu ya. Seperti apa Bu?
1: Perempuan dilahirkan diciptakan sebagai produsen. Ya, produsen dari menciptakan sesuatu sampai merawat sampai mengembangkan. Jadi wanita dituntut untuk berdaya. Saat Anda berdaya, semuanya akan berkembang menjadi lebih baik.
2: Oh, luar biasa.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih buat ini.
2: Oh iya, terima kasih banyak Ibu.
1: Sama-sama.
0: Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan pagi hari ini dari obrolan yang luar biasa ya. Dan pastinya untuk sahabat suri semuanya, kita makin paham juga bahwasanya keberadaan perempuan ini punya peran yang sangat besar, termasuk untuk perkembangan kota, kemudian juga untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri ya. Karena multitasking itu tadi begitu ya. Kalau satu aja diajarin ilmunya, pasti berkembang dari seorang wanita itu tadi gitu ya. Dan semoga obrolan kita tadi bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Amin.
0: Terima kasih Bu, sehat selalu. Tetap semangat. Dan juga terima kasih untuk sahabat Suara Madiun yang udah bergabung banyak sekali tanya jawab yang sudah berlangsung ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat kita sampaikan. Next time kita akan jumpa lagi sama Ibu Artiningsih mungkin ya. Dari DWP Unit Distrik Parpora Kota Madiun. Dan akhir kata, saya Amanda dan juga
2: Wulan.
0: Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Radio Suara Madiun.
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dan Sumatera tidak hanya menimpa Indonesia, namun meliputi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Peningkatan emisi karbon akibat karhutla Indonesia pun melonjak hingga menyelimuti bagian wilayah Kalimantan dan Sumatera dengan kabut asap tebal selama berminggu-minggu. Dikutip dari media Kompas, catatan ini melampaui emisi kebakaran pada periode yang sama saat El Nino melanda tahun 2015 lalu. Sementara itu, titik api terbesar terkonsentrasi di Sumatera serta Pulau Kalimantan, wilayah hutan hujan tropis yang terbagi antara Indonesia, Brunei, dan Malaysia.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Hiwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat ini. Nek bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
2: Nyepelek, noe.
3: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalan sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: 93 FM LPBL Suramadu.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Minggir sih.
3: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya.
3: Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
4: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
6: Alah, nyamuk kok akeh mento.
7: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
8: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

masih di Dangdut Asik Suara Madiun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Suara Madiun 93.

Ya Kiki jane piye ya? Masak klambine abang nyisarane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim International Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9, industri inovasi dan infrastruktur. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.

0: S00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC. Ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC. Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur. Dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Suara Maduan, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat disebut berhasil menghentikan total pengiriman minyak Iran dari Teluk Persia sejak Juli 2026. Dikutip dari media Kompas, kendati menghadapi ancaman gempuran drone dan rudal Iran, Amerika mampu memfasilitasi lalu lintas kapal tanker milik negara-negara Teluk untuk mengalirkan sebagian besar minyak mentah mereka, sehingga mencegah lonjakan harga minyak global melewati ambang batas kritis. Analis dari Lembaga Intelijen Maritim mempertegas bahwa efektivitas blokade Amerika Serikat jauh lebih solid dibandingkan upaya penutupan rute pelayaran oleh pihak Iran. Sementara itu, serangan blokade Amerika Serikat belum mampu mengubah kalkulasi politik Teheran maupun memicu pemberontakan domestik.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Sebelum 3 WM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk siang hari ini di hari Selasa di 8 September 2026. Dan masih ada OO yang akan temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 3 sore nanti. Tentunya untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kembali sahabat, Sweet Memories hadir untuk Anda semuanya, tentunya di siang hari ini. Semoga kebersamaan kita dan juga informasi yang kita sampaikan berguna dan juga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terlebih yang saat ini masih simak program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan. Dan untuk sahabat yang siang hari ini masih merapat di 93 FM, semoga siang hari ini selalu dapat berkah untuk sahabat semuanya. Dan untuk sahabat yang persiapan istirahat siang ya, semoga istirahatnya lancar, tentunya dengan lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini, di siang hari ini ya, masih di program acara kami di Sweet Memories.

Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
1: 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Ya baik sahabat, kalau kita berbicara aktivitas ya, aktivitas siang hari ini, mungkin saat ini sahabat lagi simak program acara kami ya. Ada beberapa yang mungkin sahabat sudah lakukan ya, kalau di siang hari ini. Misalkan istirahat, atau juga aktivitasnya dari pagi hingga siang ini baru berhenti. Ada juga yang makan siang dan minum siang hari ini. Ada juga yang melanjutkan pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Ini seperti di kantor-kantor ya. Jadi tadi sudah jam 12 sampai jam 1 siang istirahat. Mungkin saat ini lagi melanjutkan lagi aktivitasnya di kantor atau juga di mana saja ya. Ada juga yang di rumah. Ini biasanya kalau siang seperti ini mungkin anak-anak sudah pada pulang semuanya, lagi beres-beres ya. Atau yang lagi apa ya, boleh dikatakan ada yang menyiapkan kebutuhan untuk sore nanti ya. Ada juga yang memilih tidur ya, tidur siang enak banget ya. Apalagi cuacanya juga sangat panas sekali di luar ya. Jadi kalau sahabat ini ingin beraktivitas siang hari ini keluar rumah, ya sebaiknya kita pakai jaket, mungkin juga pakai sunblock, atau juga mungkin pakai payung, pakai topi, apalah ya yang mungkin sahabat ini bisa menghindari darinya apa ya, terik sinar matahari ya. Jadi buat tubuh itu tidak terlalu yang namanya panas banget gitu ya. Ketika nanti kalau sudah masuk rumah, ya diusahakan nanti jangan langsung mandi, atau juga jangan langsung nyalakan AC buat sahabat yang punya AC ya. Paling tidak kita apa ya, kita netralkan dulu suhu tubuh ya. Ketika sudah netral dengan hawa di dalam atau juga cuaca di dalam rumah ini, kita baru bisa masuk atau juga mungkin mandi atau juga mungkin nyalakan AC ya. Jadi kadang kalau kita terus lakukan ya, nanti apa yang terjadi ya, bisa batuk, bisa badan tidak enak semua. Karena saya yakin ya, ini juga semuanya juga merasakan ketika jam-jam sebegini nih, cuacanya yang ada di luar sangat panas ya. Jadi kalau kita mau keluar juga ogah, atau juga mau kemana juga males gitu. Tapi kalau yang namanya keluar rumah menjemput putra putrinya, ya harus ya, tidak usah bilang nanti-nanti, kasihan juga kan anak-anaknya nanti kalau dibuat nanti agak apa ya, agak longgar, agak adem lah nanti ya, yang di sekolah juga sangat tidak ada temannya, dan juga nunggu kita di sebuah harian, bisa-bisa seharian itu nanti tidak ada kepastian kapan dijemputnya, dan yang dijemput itu kapan mau menjemput, soalnya panas ya. Jadi paling tidak anak-anak ini mengabari bahwa kita pulang, ya paling tidak 5-10 menit kita balas, nanti kita akan segera meluncur dan bisa kembali ke rumah lagi dengan santai ya. Ya, dan siang hari ini mungkin biasanya jadi waktu istirahat sahabat semuanya ya. Dan sebelum melanjutkan aktivitas lagi, ada yang makan siang tadi sudah kita sebutkan, ada juga yang masih sibuk bekerja ya, ada juga yang beres-beres rumah, atau yang mungkin lagi rebahan untuk istirahat, mengumpulkan tenaga, dengerin radio Suara Madiun. Wah, asik ya. Ya, semoga kalau siang hari ini ada yang salah satu sahabat lakukan, terima kasih semuanya ya. Jadi tetap semangat, walaupun cuaca panas, hati kita tetap dingin ya. Baik, sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, masih kita ada di program acara kami di Sweet Memories ya. Jadi selama ini mungkin sahabat Beni yang temani semuanya, dan dari kemarin kita sudah, mungkin saat ini akan saya temani terus ya, dengarkan Sweet Memories dengan suaranya OO yang, atau juga mungkin nanti penyiar-penyiar lainnya yang akan temani semuanya di program acara kami yang lainnya ya. Jadi untuk sahabat semuanya, sekali lagi bagi yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Selamat siang dulu untuk sahabat yang saat ini ada di Joglo Palerman ya. Ada Mbak Niken, selamat siang Mbak Niken, apa kabar ya, semoga lancar ya, semuanya juga lancar semuanya di sana, dan hari ini juga banyak rezeki yang melimpah untuk Anda semuanya. Dan laris manis Tanjung Kimpul ya, dagangannya habis, uangnya pada kumpul ya. Harinya panas, mungkin kalau seperti ini apa ya, SS-an ya. Minum-minuman yang berdingin-dingin ini mesti laris, apalagi yang
Tidak hanya minuman tapi juga mungkin kolam renang ya. Kalau seperti ini siang-siang ini juga laris ya, karena di luar panas kita maunya berendam gitu ya. Berendam sambil tidur gitu ya. Ya, baik sahabat, apapun aktivitasnya, semoga lagu-lagu kenangan atau di Sweet Morris ini bisa temani semuanya ya. Jadi aktivitasnya tambah lancar, aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar juga dan bisa selesai tepat pada waktunya. Kembali sahabat, lagu-lagu kenangan kita hadirkan lagi dan masih ada OO yang temani semuanya di Sweet Morris.

0: Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Sebelum 3 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk hari ini. Dan sekarang kita sudah di pukul 14 lebihnya 13 menit ya. Kalaupun sahabat masih simak program acara kami, semoga terhibur. Dan kalaupun sahabat saat ini lagi istirahat, semoga istirahat juga lancar. Dan tentunya nanti sore bisa beraktivitas lagi dengan lancar juga ya. Baik sahabat, kalau siang-siang seperti ini ya, mungkin ada baiknya ada beberapa makanan yang harus kita makan ya. Kenapa sih? Ya sebenarnya kalau siang seperti ini bebas ya. Entah itu mau makan pecel, rawon, soto, enggak masalah. Tapi yang pasti kalau siang seperti ini ada baiknya kita juga menyesuaikan dalam apa ya, cuaca juga ya, cuaca dan juga kondisi atau hawa yang saat ini ada yang dirasakan di Kota Madiun ya. Nah, kalau siang seperti ini tidak salahnya kalau kita itu selalu makan yang sayurnya terutama ya, ini yang berkuah. Berkuahnya juga bukan berkuah yang santan gitu, enggak ya. Berkuahnya juga yang biasa aja kayak sayur bening, sayur asem atau juga yang lainnya ya. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena siang seperti ini biasanya udara panas, tubuh kita kurang cairan, jangan sampai ya. Nah, ini dengan memakan ini atau juga sayur seperti ini ya, nanti supaya tubuh kita juga tetap terjaga ya. Apalagi kalau siang seperti ini sahabat ini sukanya dengan sambal, boleh juga ya, tidak ada masalah. Atau juga mungkin soto bakso yang berkuah kental, tidak ada masalah juga. Yang pasti kadang itu minumnya sahabat ya, yang selalu kita cari ya, entah itu es teh, es jeruk, air putih dingin, atau juga jus buah, es campur, kopi es, es kopi gitu ya, atau juga teh hangat atau teh dingin, boleh semuanya ya. Nah, kalau siang seperti ini biasanya dicari adalah pasti makan siang supaya tetap kenyang dan akhirnya bisa tidur ya kak. Ada yang gak bisa lepas dari pecel siang seperti ini, boleh. Ada juga yang pilih bakso atau soto juga boleh ya. Yang pasti semuanya ini mana yang sahabat sukai ya. Apalagi kalau sudah kenyang, awalnya ngantuk ya, tidur. Apalagi jam-jam siang ini jam 14 sekarang ini ya, atau jam 2 lebih 15 menit ini, paling tidak kita paling enak itu apa ya, tidur ya. Tidur kalau istilah sekarang itu hibernasi. Ya hibernasi ya, kayak beruang aja hibernasi. Ya, jadi itulah mungkin aktivitas yang sahabat siang hari lakukan. Dan semoga kalau siang hari sahabat lakukan itu ya, tetap semangat, jaga kondisi juga ya. Dan semoga aktivitasnya lancar dan kita bisa menikmati hari ini dan bisa menyelesaikan pekerjaan kita hari ini dengan tuntas ya. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817 sampai jam 3 nanti ya. Jadi nanti untuk sahabat yang mau hadir, kita tunggu kebersamaannya. Dan atau juga yang salam-salam juga kita tunggu bersamaannya, masih di nomor yang sama ya. Iya, dan saat melu tuh Mbak Sri, tipsalnya buat Mbak Niken yang lagi kerja ya. Jangan apa ini, mecucu ae, nanti pelanggannya hilang atau kabur. Iya, Mbak. Ya nama dagang itu kan juga harus apa ya? Kita ramah ya. Kita ramah, kita senyum, kita juga layani dengan senang hati, itu nanti pasti kembali lagi para pembelinya. Apalagi kalau kadang sekarang ya istilahnya apa ya? Oh, dagangnya gak enak tapi kok rame ya, itu saya gak tahu juga ya. Kadang kita juga mungkin loh ya, ini ada satu indikatornya bahwa mungkin masaknya biasa tapi yang dijual adalah view alamnya, pedesaannya atau juga yang lainnya. Ada juga yang sangat ramah, para penjualnya juga bisa terjadi. Dan kadang kalau sahabat ini memvonis atau juga menjudge ya sesuatu yang sana seperti ini seperti itu tinggal bagaimana sahabat itu yang melaksanakan atau juga menyikapinya saja ya. Kadang ada warung yang seperti itu dibuat lebih tidak nyaman lagi, ada yang tidak dibuat tidak nyaman. Kan banyak sekali cara-cara orang yang ingin apa ya, menjatuhkan sesuatu ya. Tapi ya saya yakin semoga rezeki halal yang sahabat terima itu juga dengan keyakinan kita dari Tuhan juga ya, bukan terus merebut dari pekerjaan lain, merebut dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari kita sendiri ya. Nanti
itu tadi, seperti siapa tahu hari ini kita masih mendapatkannya, siapa tahu nanti 2-3 tahun lagi apa yang menjadi keburukan kita yang kita tanam itu akan berbalik lagi kepada kita. Itu jangan sampai ya. Jadi paling tidak bekerja yang rajin, kalau dagang yang dagang yang jujur ya, kalau bekerja di kantor ya bekerja di kantor yang baik, yang jujur juga ya. Dan semoga apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan ini selalu mendapatkan amanah atau juga mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik sobat, kembali lagu-lagu kenangan ya, kita akan hadirkan lagi. Dan siang hari ini masih ada OO di Sweet Memories.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami Sweet Memories ya untuk hari ini. Dan siang masih terasa terik sekali ya sahabat. Jadi kalau sahabat mau keluar rumah, ya paling tidak pakai payung, pakai jas hujan, bukan jas hujan ya. Pakai jaket ya. Dan semoga kalau aktivitas kita di luar rumah ini semoga segera selesai dan kita bisa pulang rumah ya. Dan apalagi kalau saat ini sahabat lagi di jalan ya. Nah, sahabat bisa perhatikan ya, ketika jam segini ini banyak enggak masyarakat ini yang keluar rumah, atau juga yang saat ini ada enggak, banyak enggak yang memakai kendaraan ini, bisa dikatakan ini mereka itu keluar rumah ya. Nah, mungkin jawabannya tidak seberapa dibanding dengan nanti kalau sore atau menjelang malam. Karena apa? Cuaca sangat panas sekali sahabat ya, ketika jam segini Kota Madiun sangat panas sekali. Jadi kalau sahabat ini di luar rumah, baru masuk ke rumah, ini kan beda sekali hawanya ya. Jadi semoga yang sahabat ini lakukan di luar rumah semoga segera selesai, dan kita tentunya bisa pulang ke rumah lagi dengan selamat ya, dan beraktivitas lagi dengan sebaik-baiknya. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya. Jadi untuk sahabat semuanya, selamat siang dulu yang baru bergabung di 93 FM atau yang setia menunggu kehadiran kita di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Kembali sahabat ya, kita saat ini sudah di 14.37. Kita masih punya sedikit waktu untuk menghabiskan program acara kami. Jadi selamat siang dulu untuk sahabat yang

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Ramadan, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat disebut berhasil menghentikan total pengiriman minyak Iran dari Teluk Persia sejak Juli 2026. Dikutip dari media Kompas, kendati menghadapi ancaman gempuran drone dan rudal Iran, Amerika mampu memfasilitasi lalu lintas kapal tanker milik negara-negara Teluk untuk mengalirkan sebagian besar minyak mentah mereka, sehingga mencegah lonjakan harga minyak global melewati ambang batas kritis. Analis dari Lembaga Intelijen Maritim mempertegas bahwa efektivitas blokade Amerika Serikat jauh lebih solid dibandingkan upaya penutupan rute pelayaran oleh pihak Iran. Sementara itu, serangan blokade Amerika Serikat belum mampu mengubah kalkulasi politik Teheran maupun memicu pemberontakan domestik.

0: sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
0: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat Suara Madiun, stok beras premium kemasan 5 kg dikabarkan mulai langka di sejumlah retail modern. Dikutip dari media Kompas, kondisi tersebut telah terlihat di salah satu minimarket di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Diketahui stok beras premium di minimarket tersebut bahkan telah kosong. Selain itu, beras premium 5 kg dapat datang dalam jumlah banyak dalam satu hari. Setelah itu, stoknya tidak kunjung datang selama beberapa hari. Diketahui beras premium terakhir telah tersedia di minimarket tersebut pada Senin 7 September. Dan pada saat itu stok yang telah datang hanya 3 karung berukuran 10 kg dengan harga Rp149.000 per karungnya.

93.4 PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat kita sudah ya bersama kita untuk siang hari di program acara kami Swiss Memories. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama yang di LPPL Radio Suara Madiun. Akhirnya OO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu.
3: Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes.
2: Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
3: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
3: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah.
2: Anu, Le. Aku wedi terus ngerecek. Ora wani, kowe wae.
3: Oh, alah. Pun bunti kertasnya.
4: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
3: Pun, Mbah, pengumumannya tak wajah. Lah, nopo kok jenang jredek nih, wau? Kan betul besok piantun.
2: Anu, le, aku ki jredek rego orang isyok moja.
4: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
2: Pengguki,
3: marai kaget aku lele. Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
2: Knalpot brong.
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
2: Syukur aku, saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
4: Ayo dengar suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya Le?
4: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama,
7: dari Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, KAI Daop 7 Madiun catat kenaikan penumpang. Stasiun Blitar layani 140.340 pelanggan selama Agustus 2026.
8: Jumlah pelanggan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2026. Khusus di Stasiun Blitar, tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama satu bulan tersebut. Dari jumlah itu sebanyak 70.369 pelanggan berangkat dari Stasiun Blitar, sementara 69.971 pelanggan tercatat tiba di stasiun tersebut. Angka itu meningkat sekitar 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Saat itu, Stasiun Blitar melayani sebanyak 124.400 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan tren positif sekaligus menjadi
5: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama,
7: dari Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, KAI Daop 7 Madiun catat kenaikan penumpang. Stasiun Blitar layani 140.340 pelanggan selama Agustus 2026.
8: Jumlah pelanggan kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2026. Khusus di stasiun Blitar, tercatat sebanyak 140.340 pelanggan menggunakan layanan kereta api selama satu bulan tersebut. Dari jumlah itu sebanyak 70.369 pelanggan berangkat dari stasiun Blitar, sementara 69.971 pelanggan tercatat tiba di stasiun tersebut. Angka itu meningkat sekitar 13% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Saat itu, stasiun Blitar melayani sebanyak 124.400 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan tren positif sekaligus menjadi indikator bahwa kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Secara keseluruhan, KAI Daop 7 Madiun melayani 1.018.161 pelanggan selama Agustus 2026. Jumlah tersebut naik 15% dibandingkan Agustus 2025 yang mencatat 881.850 pelanggan. Tohari menyebut capaian tersebut menjadi dorongan bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keandalan sarana dan prasarana menjadi perhatian utama. KAI Daop 7 Madiun juga mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kereta api sebagai moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
7: Selanjutnya, Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, pawai budaya Bing Dejeh Karnival 2026 wujud nyata pelestarian budaya dan guyub kebersamaan warga.
1: Semarak pelestarian budaya dan kebersamaan warga mewarnai pelaksanaan pawai budaya Bing Dejeh Karnival tahun 2026 yang digelar di sepanjang Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Jrebenglor, Kecamatan Kedupo kemarin pagi. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin didampingi bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari serta Ketua TPPKK Kota Probolinggo Dr. Evariani Aminuddin turut hadir dan menyaksikan langsung rangkaian kegiatan karnaval. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Probolinggo terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah. Wali Kota Aminuddin juga mengapresiasi kepada masyarakat Kelurahan Jrebenglor yang secara konsisten menghidupkan kegiatan budaya melalui keterlibatan langsung bersama warganya. Menurutnya, keberagaman kesenian yang ditampilkan dalam pawai menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekayaan budaya yang patut dijaga bersama. Terlebih, kegiatan seperti itu juga bisa menjadi ruang interaksi antar masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan serta turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Senada dengan itu, Lurah Jrebenglor Yudo Pratomo mengatakan, Bing Dejeh Karnival merupakan kegiatan rutin yang digelar masyarakat Jrebenglor. Dengan maksud dan tujuan, kegiatan Karnaval Bing Dejeh sebagai sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan keberagaman budaya sekaligus menjadi wadah serta kreativitas masyarakat Jrebenglor. Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah sangat didukung oleh masyarakat terbukti dengan adanya sebanyak 11 kontingen dalam pagelaran Bing Dejeh Karnival yang diikuti oleh warga Jrebenglor. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
7: Dari Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi mengabarkan, Pemkab Nganjuk salurkan BLT DBHCHT kepada 4.095 penerima, perkuat bantalan ekonomi buruh rokok, buruh tani tembakau, dan masyarakat rentan.
9: Wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga bantalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Program bantuan sosial tunai ini menyasar sebanyak 4.095 penerima manfaat yang terdiri dari buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, serta masyarakat rentan. Penyaluran bantuan yang dikelola secara terpadu melalui Dinas Sosial dan pihak perbankan daerah ini ditujukan untuk menjaga daya beli keluarga buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa alokasi penerimaan DPHCHT dikembalikan sepenuhnya demi kemaslahatan warga, khususnya dalam bentuk jaring pengaman sosial, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan industri hasil tembakau. Proses pendistribusian dana dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran dengan verifikasi data kependudukan yang ketat di setiap titik pencairan. Para penerima manfaat diimbau untuk mempergunakan dana tunai tersebut secara bijak guna memenuhi kebutuhan primer keluarga, pendidikan anak, serta tambahan modal usaha produktif rumah tangga. Pemerintah daerah berharap bantuan ini mampu menjadi stimulus nyata dalam meringankan beban pengeluaran sekaligus mendongkrak ketahanan ekonomi masyarakat di bumi Anjuk Ladang. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
7: Yoga Pratama dari Suara Pasuruan mengabarkan, 3.000 runners dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026.
10: Untuk yang ke-13 kalinya, event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar Minggu 6 September 2026. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diperangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan pelataran Bromo. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ia pun berharap gelaran Bromo Marathon dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sebagai agenda pariwisata dan olahraga wajib setiap tahunnya.
11: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata berharap dengan pelaksanaan Bromo Marathon ini, kami berharap wisatawan-wisatawan terutama dari mancanegara volumenya semakin banyak dengan adanya Bromo Marathon ini. Kami lihat untuk tahun ini insya Allah ada 26 negara yang mengikuti.
10: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
7: Dari Suara Gresik, Regita mengabarkan, warga Gresik diimbau waspada dampak abu vulkanik erupsi Anak Krakatau.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah, berdampak pada kesehatan masyarakat dan aktivitas penerbangan. BNPB telah berkoordinasi dengan BPBD wilayah terdampak mengirimkan personel ke lapangan, serta memastikan kesiapan peralatan tempat evakuasi dan logistik. BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meluruhkan abu vulkanik setelah kondisi dinilai aman. Masyarakat termasuk warga Gresik yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap waspada dan menggunakan masker serta pelindung mata. Setelah beraktivitas, warga juga diminta segera membersihkan diri. Sementara itu, 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik. Sedangkan penyeberangan di laut di Selat Sunda masih dapat beroperasi dengan tetap memperhatikan keselamatan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. PVMBG menetapkan zona aman di luar radius 3 km. BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BNPB, PVMBG, BMKG, dan BBBD. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
7: Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan, Pemkot Madiun tekankan kualitas pendidikan dan karakter sejak dini.
13: Pemkot Madiun terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui sektor pendidikan. Pendidikan anak usia dini menjadi salah satu perhatian, termasuk dengan memastikan fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun di Jalan Karya Mulia bersama Ketua Komite Delina Mahardika Panuntun, Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Madiun, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun mengatakan, peningkatan SDM tidak cukup hanya dengan melihat jumlah peserta didik maupun tersedianya fasilitas pendidikan. Kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter menjadi bagian penting yang perlu dimulai sejak dini. Menurut PLT Wali Kota Madiun, pendidikan anak usia dini menjadi salah satu pondasi dalam menyiapkan generasi Kota Madiun ke depan. Karena itu, keberadaan KB atau TK Al-Irsyad tidak sekedar menjadi tempat belajar, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan membangun karakter. Selain pendidikan, PLT Wali Kota Madiun juga membahas tentang berbagai layanan dasar yang disiapkan pemerintah. Mulai dari kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, imunisasi, hingga pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, PLT Wali Kota juga mendorong orang tua untuk tidak melewatkan layanan dasar tersebut. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang perlu diperhatikan bersama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan yang sama, PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi kinerja para guru dan tenaga pendidik yang mendampingi anak-anak dengan sabar dan telaten. Peran pendidik dinilai penting, terutama dalam menanamkan karakter dan kebiasaan baik sejak usia dini. Sementara itu, pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun diharapkan dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Gedung tersebut ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Kiki Desilia, Suara Madiun.
6: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
14: Stay tuned on your favorite radio station.
15: 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM.
1: Radio
0: Suara Madiun. Iya.
1: Hari ini hari Selasa ya, di tanggal 8 September 2026 ya. Dan ini merupakan hari yang benar-benar hektik.
0: Iya.
1: Ya, sibuk banget nih.
0: Sibuk.
1: Sukma tadi sibuk banget soalnya.
0: Semuanya sibuk sekarang.
1: Sibuk pada sibuk sekarang ya.
0: Semesta pun sibuk juga.
1: Bener, gunung-gunung pada meletus sibuk
0: nah,
1: ya.
0: Hiruk pikuknya wah.
1: Luar biasa.
0: Pikuk,
1: maka dari itu biar hari ini tidak terasa apa namanya
0: berat.
1: Waktunya untuk menikmati lagu lagi yang akan kita suguhkan untuk Sobat Suara Madiun.
0: Betul.
1: Di kesempatan kali ini 15.20 untuk kesempatan kali ini ya.
0: Yeah.
1: Ya deh, yang pasti Rian sama Sukma akan menemani sampai di jam berapa nanti? 7 ya.
0: 7 malam nanti ya.
1: Ya, tentunya silakan yang mau request masih dibuka kesempatannya di 081-556-451-817.
0: Monggo.
1: Yang masih belum bisa pulang karena hari ini mesti lembur ya.
0: Oh iya.
1: Bisa kan awal bulan?
0: Iya.
1: Masih ada beberapa yang mesti diselesaikan juga.
0: Betul.
1: Tenang aja ya.
0: Semangat ya.
1: Tetap semangat pokoknya. Oke.
0: Okay?

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku se.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari talele.
2: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Besi kuwi mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93FM Radio Seru Madiun. Hehehe. Tadi perusahaan di siapa tuh?
1: Ada Suki Waterhouse.
0: Oh, tak kira. Ada titik-titik di ujung doa doa. Suki Waterhouse ya.
1: Iya, yeah, Waterhouse.
0: Iya.
1: Yeah. Okay. Nothing Hill.
0: Nothing Hill. Nothing Hill.
1: Apa nih lagu yang bercerita tentang apa nih?
0: Itu kayaknya tentang apa ya?
1: Ayo.
0: Ayo apa ayo? Mungkin siapa suruh Madin tahu? Ayo apa ayo? Ya.
1: Pokoknya lagunya enak deh. Ya. Dia tuh apa namanya? Kayak pas banget buat nemenin sore hari kita gitu ya.
0: Iya benar banget.
1: Terus, mm-mm. Dia tuh lagunya itu bercerita tentang
0: cinta.
1: Pastinya,
0: iya, nggak jauh-jauh dari itu pasti ya.
1: Nggak jauh-jauh dari situ, cinta yang bernostalgia.
0: Wah,
1: jadi gimana ya? Ya dulu udah pernah ada rasa, terus hilang, terus ketemu lagi gitu loh kayaknya.
0: Iya, jadi dia kayak flashback gitu ya. Flashback kalau dia tuh pernah ada di situ. Jadi apa ya bisa dikatakan nostalgia saat dia masih muda gitu loh.
1: Iya.
0: Saat dia masih muda, mungkin di sebuah kota apa gitu.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Iya. Mungkin dia dulu ngerantau di Jogja misal nih.
0: Betul. Jogja.
1: Atau di Kebumen gitu misal. Ya, loh, kan suasananya
0: betul.
1: Kan pas banget.
0: Iya.
1: Gitu. Terus itu dia pernah menemukan atau menjalin sebuah cinta.
0: Betul.
1: Gitu. Terus habis itu dia balik lagi ke kampung halaman dan ada momen setelah itu dia kembali ke Kebumen tadi.
0: Iya kan? Iya.
1: Terus habis itu dia nostalgia banget gitu ya.
0: Iya, ya contohnya kayak gitulah. Mungkin semisal kayak Sukma mungkin di Madiun, tapi ternyata dia dulu pernah hidup mungkin di daerah Dungus mungkin ya. Nah itu kan waktu kecilnya mungkin dia wah enak, suasananya seger, di sana itu adem, tidak ada apa namanya polusi, belum seperti ini gitu loh. Jadinya kangen masa-masa itu.
1: Nah, terlalu hiruk pikuk gitu. Kan.
0: Nah, bagaimana dengan sahabat Suara Madiun? Apakah punya kenangan-kenangan seperti itu? Mungkin punya ya. Gak mungkin lah kalau gak punya.
1: Jujur
0: namanya
1: aja
0: ngaku aja deh.
1: Ngaku aja deh.
0: Ya.
1: Mungkin kalau dari sahabat Suara Madiun semua mau cerita bisa banget nih.
0: Boleh, boleh. Kamu boleh cerita banget. Monggo.
1: Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain.
0: Bener.
1: Langsung aja cerita ke kita ya di sini.
0: Betul, lewat WhatsApp ya.
1: Lewat WhatsApp ya di 081-556-451-817. Boleh cerita
0: boleh.
1: Sambil request lagu.
0: Boleh, boleh banget itu. Jadi ayo buruan sekarang yuk.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Suara Madiun 9.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Too much. They trying to get me.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard, perguruan tinggi New College, didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Urusan kesehatan harus diprioritaskan, apalagi saat sakit datang mendera. Karenanya, urusan jaminan kesehatan juga tidak boleh dikesampingkan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun siap meng-cover biaya jaminan kesehatan seluruh masyarakat Kota Pendekar. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota saat Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan. Kegiatan berlangsung di Ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa 8 September. Urusan jaminan kesehatan memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cakupan peserta aktif di Kota Pendekar memang masih di bawah target nasional. Cakupan peserta di angka 182.103 jiwa atau 90,39%. Sementara target pusat di angka 95%. Namun dari segi kepesertaan di Kota Madiun sudah mencapai 98,80%. Artinya ada ribuan masyarakat yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan dengan status tidak aktif. Mulai dari sudah meninggal, pindah, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Madiun sudah meng-cover sebanyak 69.957 peserta dengan peserta aktif mencapai 66.626. Pemkot Madiun setiap tahun menggelontorkan anggaran sekitar 32 miliar rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan. Besaran itu dimungkinkan akan bertambah tahun depan, salah satunya untuk mengejar kekurangan kepesertaan aktif sesuai target nasional tersebut. Namun, PLT Wali Kota juga meminta komitmen pelayanan dari BPJS Kesehatan yang juga harus terus ditingkatkan. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan Pemkot Madiun ke BPJS Kesehatan juga cukup besar, mencapai 32 miliar rupiah setahun dan besar kemungkinan akan bertambah. PLT Wali Kota berharap tidak ada masyarakat Kota Madiun yang tidak tertangani hanya karena urusan administrasi BPJS. Selain itu, pembayaran klaim untuk dokter dan lainnya yang dibayarkan BPJS Kesehatan juga harus lancar.
1: Menjelang pelaksanaan Madiun Run Festival atau MRF 2026, PLT Wali Kota Madiun, Eva Gusmanuntun, meminta seluruh unsur terkait memastikan kesiapan rute dan kawasan yang akan dilalui peserta. Kebersihan hingga kelancaran pelaksanaan menjadi perhatian dalam persiapan ajang lari yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 13 September 2026 tersebut. Arahan itu disampaikan PLT Wali Kota saat menerima audiensi IKASDA bersama sejumlah OPD terkait di Balai Kota pada hari Selasa, 8 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persiapan dibahas, mulai koordinasi rute, pengamanan, layanan kesehatan, hingga kebersihan kawasan. MRF 2026 rencananya diikuti 1.364 peserta yang terbagi dalam kategori Kid Days, 5K, 10K, dan Half Marathon. Peserta tidak hanya berasal dari Kota Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah. Karena itu, PLT Wali Kota menekankan pentingnya menjaga kondisi kota, khususnya di sepanjang jalur yang akan dilalui pelari. Selain kebersihan, PLT Wali Kota juga meminta kesiapan rute benar-benar dipastikan sebelum perlombaan dimulai. Koordinasi dengan unsur pengamanan dan pihak terkait perlu dimatangkan agar kegiatan berjalan lancar sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah penyesuaian juga dilakukan dalam pelaksanaan MRF 2026. Lokasi kegiatan yang sebelumnya direncanakan di alun-alun Kota Madiun menjadi berubah ke Gor Wilis dengan mempertimbangkan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Perubahan lokasi tersebut juga diikuti dengan penyiapan shuttle bagi peserta yang berada di sekitar Hotel Mercure dan kawasan Jalan Pahlawan. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan peserta untuk menuju ke lokasi kegiatan. Berbagai persiapan tersebut diharapkan dapat memastikan MRF 2026 berlangsung tertib dan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta maupun masyarakat.
6: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manutun memimpin rapat koordinasi atau rakor di ruang 13 Balai Kota Madiun. Rakor membahas persiapan kegiatan Wali Kota bersama rakyat atau WBR dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN Kota Madiun. Dalam persiapan WBR, PLT Wali Kota menekankan pentingnya peran kelurahan dalam memahami kondisi dan data wilayah masing-masing. Lurah diminta aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat. Lurah juga didorong mengusulkan program prioritas berdasarkan kondisi wilayah. Usulan itu akan menjadi bahan penentuan intervensi pemerintah. Penataan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan informasi yang dihimpun lengkap dan valid. Rakor dilanjutkan dengan pembahasan pemutakhiran DTSN. Penguatan data hingga tingkat kelurahan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih rinci. Data yang akurat diharapkan mendukung penyaluran program secara tepat sasaran. Koordinasi lintas pihak dan penguatan data menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelurahan diharapkan berperan sebagai ujung tombak dalam pendataan dan pelayanan publik. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mendorong generasi muda, khususnya Karang Taruna, ikut berperan aktif dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi peraturan pengawasan barang kena cukai Kota Madiun tahun 2026 di UNO Kopi, Senin 7 September 2026. Kegiatan itu diikuti peserta Karang Taruna sekecamatan Manguharjo. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota menekankan pentingnya pemuda memahami perbedaan rokok legal dan ilegal. Menurutnya, rokok ilegal yang dijual lebih murah bukan berarti tanpa dampak. Peredarannya turut mengurangi penerimaan cukai yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. PLT Wali Kota menjelaskan kepatuhan terhadap cukai juga berkaitan dengan manfaat yang kembali kepada masyarakat. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diantaranya dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah, seperti pelatihan ketenaga kerjaan, pemberdayaan UMKM, serta jaminan sosial dan keselamatan kerja. PLT Wali Kota mengatakan tahun ini sekitar 3 miliar rupiah DBHCHT dialokasikan untuk pelatihan dan pemberdayaan, termasuk bagi masyarakat yang belum bekerja. Karena itu generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut memahami dan mendukung pengawasan rokok ilegal. Karena itu PLT Wali Kota ingin Karang Taruna mengambil peran lebih besar. Pemerintah Kota Madiun membuka ruang bagi pemuda untuk mengusulkan ide dan kegiatan yang berdampak bagi lingkungan. Gagasan tersebut nantinya akan diseleksi, didukung pendanaan, sekaligus mendapatkan pendampingan dari pemerintah. PLT Wali Kota menambahkan hasil penindakan terhadap rokok ilegal di Kota Madiun saat ini menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak lepas dari sinergi Pemkot Madiun bersama Bea Cukai dan kepolisian dalam melakukan pengawasan dan operasi bersama. PLT Wali Kota pun mengajak masyarakat untuk memilih rokok yang legal dan bercukai resmi. Selain membantu menekan peredaran rokok ilegal, kepatuhan tersebut turut mendukung penerimaan negara yang manfaatnya kembali kepada masyarakat lewat berbagai program pembangunan.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Produser Madiun. Baik, kita ada di sesi yang selanjutnya aja pokoknya. Iya. Yeah. Tetap bareng sama Ria dan juga
1: Sukma di sini.
0: Ya, yeah. Dan ya, saya mengingatkan untuk yang belum sholat maghrib buruan ya, beribadah yeah. Sholat maghrib.
1: Kewajiban itu ya.
0: Ya, itu nggak bisa ditunda-tunda lagi karena memang sudah waktunya sholat maghrib.
1: Iya. Yeah. Tapi mandi dulu ya.
0: Oh iya, jangan lupa mandi dulu, betul.
1: Habis beraktivitas, apalagi yang aktivitasnya cukup berat di luar rumah ya,
0: ya betul.
1: Dan panasnya akhir-akhir ini juga agak lumayan
0: luar biasa itu siang ya. Panas tapi malamnya tuh angin anginnya tuh angin, luar biasa bener. Juga ya windy sih ya. Anginnya sangat apa ya, pokoknya udaranya windy
1: bener.
0: Windy itu berangin ya.
1: Berangin
0: bukan gitu. windy yang itu.
1: Oh iya,
0: bukan
1: kalau windu
0: udang itu
1: udang
0: windu ya. Atau rasa kangen gitu.
1: Iya.
0: Aku windu kamu.
1: Aku windu. Windu di. Oh, bukan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lu. Bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat. Karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
4: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
5: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Sudah jam
1: hampir 6 lebih 7 ya.
0: Ya, hampir jam 7 malam. Nah, baik, kita masih ada di 15.20
1: ya.
0: Heeh, tetap barengan sama Riyadi juga.
1: Sukma di sini.
0: Sukma benar. Yeah. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini ya, apa namanya? Identitas Amarian. Diri.
1: Oh ya.
0: Pastinya kan Sukma punya yang namanya KTP.
1: KTP ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia. Nah, tentunya KTP itu sebuah identitas yang saat ini di zaman yang saat ini sudah canggih ya,
1: iya.
0: Pasti akan terhubung dengan beberapa aplikasi.
1: Oh iya benar. Ya.
0: Jadi bisa dikatakan KTP itu sudah terintegrasi gitu loh. Jadi
1: iya.
0: NIK-nya itu sudah terintegrasi dengan banyak sistem ya.
1: Benar.
0: Itu termasuk
1: banyak,
0: data
1: ya.
0: Data tunggal sosial.
1: Betul.
0: Dan ekonomi nasional ya, atau yang biasa disingkat dengan DITESEN.
1: Iya. BPJS juga nyambung tuh.
0: Betul banget. Nah, jadi memang semuanya sudah serba terintegrasi. Maka dari
1: betul.
0: Itu PLT Wali Kota Madiun ini, jadi bapak kita ini,
1: iya.
0: Sukma ini mengingatkan soal ini ya. Jadi pemerintah memang sedang melakukan apa ya, pemutakhiran data.
1: Betul,
0: gitu, sama
1: iya.
0: Verifikasi data. Mm-hmm. Ini supaya kondisi warga yang tercatat itu benar-benar sesuai dengan keadaan yang
1: keadaan yang gitu, ya. Realnya ya.
0: Keadaan realnya seperti apa? Jadi semisal nih KTP kita tuh dipakai sama orang lain. Ini buat apa istilahnya ya, membeli apalah, membeli sesuatu atau pengen memiliki sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, bisa saja itu kan pastinya aset itu akan atas nama kita gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, padahal barangnya kan bukan barang kita itu. Nah, ini adalah sesuatu yang nantinya tuh bisa mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi seseorang. Kata misalnya,
1: iya.
0: Aku punya duit nih.
1: Betul.
0: Pinjam KTP-mu.
1: Iya.
0: Untuk beli mobil yang ketiga katakan.
1: Iya.
0: Mobil yang ketiga, padahal aku udah punya dua mobil nih.
1: Iya.
0: Karena aku nggak pengen kena apa namanya pajak
1: ini nih.
0: Sampai lupa nih pajak apa namanya? Progresif.
1: Progresif ya.
0: Kena pajak progresif. Kamu bisa diakali dengan cara seperti itu tuh.
1: Iya, nah, betul.
0: Ini berpengaruh sekali nih Sukma. Jadi karena atas nama itulah akhirnya kan begitu didata sama pemerintah tuh. Loh, kok kamu punya mobil?
1: Oh ya, ya nyambungnya di situ ya.
0: Ya.
1: Jadi padahal itu yang beli mobil bukan kita, tapi ya. Secara keterangan data kita
0: kan,
1: punya
0: kita
1: mobil.
0: Punya kita, kan?
1: Betul betul.
0: Nah,
1: ya,
0: itu
1: ya, ya.
0: Yang kayaknya menakutkan tuh yang seperti
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Mengkhawatirkan ya.
1: Oh, ya
0: karena
1: ya.
0: Ya hubungannya pasti akan ada hubungannya dengan desil juga kan.
1: Betul.
0: Nah, desil berapa?
1: Nah
0: ketika kita tuh lupa dengan hal itu pastinya.
1: Ya.
0: Kok desilku kok
1: naik,
0: gak sesuai,
1: ya, sesuai
0: kadang-kadang yang bertanya-tanya itu ya, padahal pernah melakukan hal yang seperti itu, ditakutkan seperti itu, yang dikhawatirkan
1: emang
0: seperti itu, ngaruh di, itu,
1: iya benar, benar-benar ngaruh itu, soalnya ya gimana lagi ya. Ya itu tadi karena KTP sendiri terutama nomor NIK ya, itu kan terkoneksi dengan banyak hal ya.
0: Betul,
1: di era sekarang.
0: Sama banyak hal sekarang itu.
1: Karena ya tujuannya baik sebenarnya untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi-transaksi atau mungkin ya misal BPJS sekarang nggak usah pakai kartu gitu kan, lihat dari NIK aja udah tersambung gitu kan.
0: Tinggal
1: jadi
0: masukkan ke komputer, tinggal lihat datanya. Oh iya benar.
1: Oh iya ada sudah terdaftar bla bla. Tujuannya bagus sebenarnya untuk mempermudah kita ya. Tapi balik lagi, kalaupun kita gak berhati-hati justru malah jadi senjata makan tuan nih. Ya kayak gitu.
0: Betul.
1: Walaupun entah itu saudara sendiri misalnya atau teman yang deket, tapi berimbasnya ternyata bisa panjang gitu ya.
0: Betul.
1: Rian ya.
0: Ya. Terus satu lagi apalagi kalau dipinjam untuk transaksi judi online.
1: Waduh.
0: Itu yang paling ngeri itu.
1: Iya,
0: jadi
1: mendingan
0: hubungannya dengan
1: itu.
0: Rekening nih.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Jadi pastinya yang namanya rekening itu pasti juga terhubung dengan NIK juga.
1: Iya, iya.
0: Dan ya tentunya ini nih yang membuat orang tuh enggak apa ya istilahnya tidak akan lolos sebagai penerima bansos.
1: Oh iya betul. Ya bisa berdampak di
0: padahal
1: itu juga.
0: Padahal posisinya dia memang benar-benar membutuhkan, tapi
1: nah,
0: dia lupa ternyata KTP itu juga pernah dipinjam untuk transaksi judi online.
1: Nah, dan apalagi rekeningnya sendiri nanti kan kalau punya catatan buruk, dapat catatan merah dari OJK itu ya.
0: Nah,
1: itu BI checking-nya jadi buruk. Jadi ketika nanti butuh sesuatu, butuh uang nih misalnya melakukan peminjaman gitu kan. Itu kan jadi enggak bisa gitu. Padahal kalau dilihat dari riwayatnya itu sebelumnya pernah melakukan transaksi tapi bukan kita nih sebenarnya gara-gara lupa mungkin pernah dipinjemin ke saudara atau mungkin ke teman atau mungkin disalahgunakan sama oknum gitu ya.
0: Itu pasti rentangnya banyak ya. Mau kredit motor juga susah.
1: Pokoknya imbasnya wah serem ya.
0: Hati-hati ya.
1: Tetap hati-hati ya semua sahabat-sahabat Madiun.
0: Pokoknya perlu berhati-hati. Jadi yang namanya KTP pasti ada hubungannya dengan NIK, nomor induk kependudukan.
1: Betul.
0: Dan nomor induk kependudukan itulah yang biasanya disalahgunakan oleh orang. Apalagi foto juga itu.
1: Betul biasanya, biasanya.
0: Ternyata kita tuh maksudnya gini nih. Aku nih orangnya suka nolongin ya, tapi lihat-lihat dulu.
1: Betul.
0: Begitu nolongin ternyata KTP-mu terus dipakai untuk
1: pinjol.
0: Ya, itu dia, itu yang ngeri, pinjol kan. Apalagi sekarang ada teknologi AI. Itu yang paling ngeri tuh. Nah, makanya lebih berhati-hati sahabat Suara Madiun, jangan sembarangan meminjamkan KTP apapun itu ya. Semisal persyaratan apa? Itu tanyakan. Semisal persyaratannya harus ada fotokopi KTP, katakan seperti itu. Tanya dulu, ini keperluannya apa?
1: Untuk apa?
0: Betul, ini gitu keperluan fotokopi KTP untuk apa nih? Jadi apapun itu. Soalnya,
1: betul.
0: Ya tahu sendirilah. Semuanya kan serba terintegrasi sekarang tuh. Apalagi kejahatan cyber tuh sekarang, waduh.
1: Tapi ingat ya, gini ya Rian, bukan berarti nggak boleh ngasih KTP ke siapapun. Maksudnya dalam artian kalau pengurusan apa gitu yang penting misalnya bansos atau mungkin contohnya aduan 112 nih, itu kan juga butuh KTP untuk
0: data,
1: validasi data aduannya.
0: Ini benar-benar gak sih?
1: Kalau itu gak boleh. Fokusnya di berhati-hati, jangan sembarangan. Bukan terus berarti orang minta KTP ojo gitu, gak boleh gitu, bukan gitu ya.
0: Bukan semuanya tidak. Jadi ada hal-hal tertentu yang menurut feeling di hati tuh kok gini ya, kok gini ya,
1: kok
0: pasti
1: aneh
0: ada
1: ya,
0: kok
1: nggak jelas kan, misalnya,
0: ini kayaknya nggak bener nih.
1: Maka
0: dari itu lebih berhati-hati. Terus satu lagi kode OTP.
1: Kode OTP itu
0: OTP. Jadi ini beralih dari berita ini ya. Kalau OTP itu kan one time password.
1: Betul.
0: Jadi itu kan pasti akan disetting setelah mungkin 1-2 menit.
1: Bisa dipakai lagi.
0: Nah, ini dia, ini yang sering banget terjadi adalah kita tuh gampang membagikan kode OTP itu ke orang lain yang kita nggak kenal. Padahal orang itu adalah yang udah punya
1: niat buruk ya.
0: Niat buruk, niatnya niat udah niat jelek dan dia ini orang yang nggak bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Nah, terkadang itu adalah biasanya itu adalah di aplikasi-aplikasi belanja online.
1: Bener itu.
0: Terus pura-pura nih, misal dia
1: triknya.
0: Kan biasanya verifikasi itu kan melalui OTP.
1: Betul.
0: Dan OTP itu yang tahu cuma kita sendiri. Kadang-kadang orang itu kan kalau udah punya niat jatuh bisa kirim, pasti punya pura-pura
1: bisa kirim atau
0: dari
1: bisa
0: orang banknya pura-pura.
1: Biasanya gitu.
0: Ini untuk pemutakhiran data nih. Ini kita lagi cek rekening nih. Dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu penipu
1: gitu.
0: Lebih berhati-hati ya sahabat Suara Madiun, karena sekarang macamnya banyak banget sekarang.
1: Betul, banyak banget sekarang varian penipuan.
0: Jenis-jenisnya.
1: Varian modusnya rasa minuman saset aja kalah banyak sekarang.
0: Soalnya pernah kejadian nih, Sukma, ada seorang temen, tapi aku gak perlu sebutin ya. Ada itu kejadian. Jadi dia pernah, dia tuh memiliki sejumlah uang itu di salah satu aplikasi belanja yang berwarna orange lah, kamu tahu sendiri lah. Jadi dia itu ditipu itu gara-gara ternyata orang itu bisa masuk, tapi dia tidak bisa masuk untuk ngambil duitnya itu. Masih di depan-depan pintu lah. Di depan pintunya. Dia mau masuk kan gak ada kuncinya tuh. Nah, dia tuh pura-pura jadi saat itu dia pura-pura jadi petugas ekspedisinya.
1: Gimiknya gitu nih.
0: Ini barang ditahan nih di sini nih Pak. Bagaimana Pak? Ini perlu saya ini Pak. Pokoknya intinya supaya barang itu bisa jalan lagi lah.
1: Ya.
0: Nah, masih ketahan di sini nih, Pak. Padahal dia bohong.
1: Bohong.
0: Nah, ternyata temanku itu
1: terjerat.
0: Iya, ketipu juga akhirnya. Kode OTP-nya di serahkan ke orang itu.
1: Nah, udah itu
0: deh. Di dalamnya habis banyak tuh.
1: Lah, iya.
0: Kurang itu. Lebih wah nominalnya luar biasa. Mungkin
1: 2 digit ada ya.
0: 2 digit ada ya. Ya pasti iya bikin meriang lah pasti. Mm-mm. Pasti bikin meriang itu.
1: Meriang banget itu udah. Enggak ngelihat bentuknya tapi ada tanggungannya nah, gitu kan. Iya.
0: Wah, ngeri tuh. Gitu. Jadi apa ya? Kasihan ngelihatnya tuh.
1: Bener-bener Sukma.
0: Sampai dia tuh sampai mikir sampai kayak orang stres itu,
1: nggak bisa tidur dan sebagainya. Iya, pastilah Rian.
0: Aduh, ngeri.
1: Tiba-tiba kita nggak ada tahu gimana, kan gitu sebenarnya memanfaatkan apa ya?
0: Kelengahan
1: mm-hmm. dan mungkin kita kayak dibikin kayak
0: bingung
1: mm-hmm. terus panik gitu ya, gitu misalnya yaitu paket tadi.
0: Dan pinternya dia adalah. Temanku tuh mau ngecek di aplikasinya nggak bisa karena dia diajak ngobrol terus untuk mengalihkan perhatian karena dia punya tim kan pasti penipu
1: iya,
0: itu
1: ya pasti
0: tim yang satunya itu pasti udah dikode kan dia
1: betul.
0: Nih masuk ini kamu yang ubuk-ubuk aku yang mengalihkan perhatian itu loh
1: Weh, serem pokok
0: ngeri banget. Nah untuk itu sahabat Serbadiun berhati-hati ya, jangan gampang meminjamkan KTP apapun itu alasannya. Dalam artian kalau itu penting gak apa-apa sih ya.
1: Betul
0: ya. Dan satu lagi kode OTP jangan mudah untuk dibagikan kepada siapapun.
1: Iya.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Mm-hmm. Ya. Ya. Masih bareng sama Sukma sama
1: Ria juga. Okay. Dan kita ada di sesi paling akhir ya.
0: Iya.
1: 20 kesempatan kali ini.
0: Betul.
1: Ada lagu khususnya Snow Patrol bareng sama Kylie Minogue dengan This Alarms.
0: Iya, lagunya nyaman banget di kuping nih.
1: Ya. Di sini seneng kali ya.
0: Iya.
1: Enteng didengerin.
0: Betul.
1: Iya, iya. Oke, jadi hari ini Madiun ini juga hari ini lagi getol-getolnya berbicara tentang ini ya, sampah.
0: Pengelolaan sampah ya.
1: Pengelolaan sampah bener. Yang ternyata sampah itu kalau dibiarin juga efeknya luar biasa ya.
0: Betul.
1: Masih ada kesehatan juga.
0: Nah.
1: Terus apa, lingkungan juga ngaruh.
0: Ngefek sekali. Ya,
1: jadi maka dari itu Madiun kan saat ini punya ini ya, sebuah target di tahun 2027 nanti sudah zero waste.
0: Zero waste, ya. Yang dimaksud zero waste itu bukan berarti ini ya, Rian.
1: Sampah nol.
0: Nol, gitu, bener-bener nggak buang sampah ya. Cuman ada proses pengelolaan dan pemilahan sampahnya. Jadi setiap, anggap aja satu rumah itu ngeluarin sampahnya itu nggak banyak-banyak banget.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi nggak sampai jadi penumpukan sampah di TPA gitu.
1: Ya, jadi apa ya, sudah terprogram lah.
0: Betul,
1: istilahnya seperti itu.
0: Betul, ya. Lebih ke memanfaat atau memaksimalkan daur ulang lagi gitu ya.
1: Bener.
0: Kalau untuk kan sampah banyak nih jenisnya, Rian ya.
1: Organik,
0: anorganik, anorganik, ada B3.
1: Ya betul.
0: Gitu.
1: B3 itu kan berarti yang
0: ya kayak baterai
1: beracun kan.
0: Beracun, nah berbahaya lah.
1: Berbahaya,
0: itu,
1: beracun.
0: Kaca gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, itu jadi dimaksimalkan nanti targetnya di tahun 2007 yang dimaksud zero waste itu tadi mungkin hanya sisa sampah-sampah yang tidak bisa terurai atau B3 itu tadi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, jadi untuk sahabat Suara Madiun dimanapun saat ini berada yang lagi dengerin kita ya, mungkin bukan apa ya, bisa dikatakan bahwa sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu.
0: Iya, betul.
1: Kita mesti kerjasama. Kalau pemerintah sendiri juga nggak akan mampu lah.
0: Iya, betul.
1: Butuh kerjasama.
0: Betul. Karena jadi, balik lagi ya, sumber sampah itu pada intinya kan berawal dari setiap individu.
1: Bener,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Bayangin aja kalau satu individu udah perharinya udah nyampah berapa banyak. Belum lagi dikali ini misalnya
1: satu
0: rumah
1: keluarga,
0: terus satu kelurahan, satu kota. Wah, itu pasti penumpukannya lebih besar lagi.
1: Betul.
0: Kalaupun memang sampahnya apa namanya gak dipilah, gak diapakan, selama ini kita ya buang jadi satu aja gitu kan. Akhirnya pengelolaannya juga, pengolahannya untuk didaur ulang atau mungkin di apa namanya ya, diolahnya itu jadi susah karena bercampur gitu ya.
1: Harus apa ya, petugas itu juga ada tugas berat juga untuk memilah-milah akhirnya. Maka dari itu
0: betul
1: kerjasama dari seluruh warga masyarakat ini.
0: Iya.
1: Mulai dari rumah itu haruslah sampahnya itu dipilah. Kalau kaca terus yang masuknya di kategori B3, ya udah kumpulnya jadi satu, itu jadi
0: betul.
1: B3.
0: Nah,
1: di sampah B3. Kemudian yang anorganik katakan itu yang jadikan satu juga.
0: Betul.
1: Yang organik katakan itu yang gampang hancur dan lain sebagainya, yang bisa diubah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Ya udah jadikan satu dengan yang organik.
0: Betul.
1: Nah, itu akan membantu pemerintah negara, dalam hal ini pemerintah. Itu akhirnya tugasnya gak berat juga.
0: Betul. Dan tadi Sukma kan cukup belajar ya tadi ya. Tadi ada event lah. Gitu. Nah, itu tuh banyak tuh sampah organik itu ya, misal bekas dapur, apa masak dan segala macam itu.
1: Ngupas apa, ngupas apa.
0: Nah, itu kan biasanya sampahnya banyak kan. Nah, itu tuh mungkin gampangnya yaitu pokok langsung dikumpulin jadi satu, kalaupun bisa nanti langsung di pakai komposter, itu dibikin kompos gitu.
1: Betul.
0: Itu bisa banget. Terus
1: ya,
0: kalau untuk
1: sendiri
0: yang
1: di rumah ya.
0: Nah, gampang kok bikinnya, banyak nonton di YouTube ada kok cara-caranya, alat-alatnya bikin sendiri juga bisa. Terus kalau untuk anorganik misalnya plastik, botol bekas gitu kan. Itu kan sekarang kita punya ini ya, bank sampah nih. Itu tuh nanti bisa di masih ada harganya gitu kan.
1: Ya betul.
0: Nah, dikumpulin nanti distorkan ke bank sampah. Dan untuk yang misalnya sampah-sampah B3 nih, ya itu kan sebenarnya itu jarang sih.
1: Ya.
0: Kayak baterai kan paling habis berapa lama, berapa waktu gitu kan, nah, baru habis.
1: Hitungan bulan lah ya.
0: Lampu itu juga kan nggak sehari mati, sehari mati gitu kan. Jadi kalaupun dikumpulin juga nggak begitu makan tempat sebenarnya,
1: ya,
0: gitu kan. Tapi kalau sampah B3 itu sebisa mungkin nanti akhirnya harus memang dibuang ke tempat terakhir, yaitu TPA CPA. Itu tadi, ya. Gitu.
1: Jadi memang ya kita harus bahu membahu lah.
0: Iya. Dan di sisi lainnya juga gimana ya, kebersihan lingkungan kan juga tanggung jawab kita bersama. Terus di sisi lain kalaupun kita hidup di lingkungan yang bersih kan enak juga,
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Nah, lingkungan bersih pastinya hidup juga jadi lebih sehat.
0: Betul.
1: Udara di sekitar tuh jadi seger
0: ya. Enak.
1: Dan lain sebagainya lah ya.
0: Iya.
1: Jadi ya untuk itu Sahabat Suara Madiun, ya sebenarnya kita sih mengajak ya, mengajak Sahabat Suara Madiun ini, warga masyarakat Kota Madiun ini untuk bisa ikut gerakan yang satu ini.
0: Betul.
1: Yaitu ya saling ber apa ya, bersinergi dengan pemerintah itu untuk ikut inilah apa namanya, memilah sampah mulai dari rumah ya. Dan memang targetnya itu adalah 60% RT ya. Jadi Pemkot itu udah menarjetkan setidaknya itu 60% RT di Kota Madiun itu untuk aktif dalam pemilahan sampah di tahun 2027.
0: Nah,
1: apalagi kemarin juga sudah diresmikan atau sudah
0: pendekar hijau.
1: Ya, itu dia. Pendekar hijau itu sebanyak ya mungkin kurang lebih 1000 lebih lah ya. Relawan ini udah dikerahkan
0: nih.
1: Untuk mendampingi dan juga mengedukasi warga di berbagai kelurahan. Mereka akan datang sosialisasi.
0: Betul.
1: Jadi mengajak warga nih untuk bagaimana sih mengolah sampah yang baik itu seperti apa gitu loh.
0: Sudah dapat tugas. Dari sahabat-sahabat Suara Madiun semua dimanapun berada yang mungkin belum pernah apa namanya ketemu atau mungkin ngobrol sama pendekar hijau ini, mungkin bisa cari informasinya deh.
1: Betul.
0: Gitu kan, melalui Pak RT-nya biasanya itu udah juga udah dikerahkan gitu kan.
1: Betul.
0: Nanti biasanya kalaupun udah mulai tertarik nih gimana sih caranya bikin kompos tapi belum pernah ikut sosialisasi atau gimana, ya langsung aja tanya ke
1: Dan satu lagi juga, pemerintah ini juga mengucurkan dana sebesar 10 juta rupiah.
0: Betul.
1: Ini untuk per RT loh ya, per RT. Jadi ini memberikan lokasi bantuan dana sebesar 10 juta rupiah per RT itu. Terus pastinya juga ada aplikasinya juga dong. Jadi ini ada pemantauan digital. Ini sebagai apa ya, ya untuk melaporkan lah ya. Uang itu digunakan untuk apa sih?
0: Aktivitasnya bla bla bla.
1: Bukan gitu ya. 10 juta bukan lantas untuk beli makanan seneng-seneng,
0: enggak.
1: Tapi keperluannya adalah untuk mengelola sampah itu loh.
0: Betul.
1: Mungkin gitu kan? Mungkin mungkin dibelikan apa namanya sapu atau mungkin dibelikan
0: ya itu tadi alat-alat misalnya.
1: Betul.
0: Untuk komposternya,
1: tankinya
0: ya, gitu kan,
1: dan lain sebagainya deh. Jadi ya itu tadi ya, jangan salah sangka. Jadi duit
0: jangan dibeliin ayam ya.
1: Wah selamatan nih. Enggak, itu salah.
0: Jangan ya,
1: karena itu dana itu diperuntukkan adalah untuk pengolahan sampah.
0: Oke. Okay? Gitu ya.
1: Nah, semoga aja dengan adanya ajakan ini warga masyarakat Kota Madiun, sahabat Suara Madiun ini semuanya jadi lebih semangat lagi ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai deh kita apa ya, pokoknya sampah tuh dibiarin gitu aja.
0: Betul. Kalau enggak mulai dari kita, dari siapa lagi?

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Kapan ya aku bisa naik haji? Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
2: Loh, podo atau nanti ta iki?
1: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
2: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antuke, gratis. Ayo malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
2: Iki ngono ning Palawan Regi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada di Kara nih.
1: Iya. Can I tell the world I love you?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Lagu ini romantis pian nanti. Oi. Jangan romantis pian nanti.
1: Jadi apa nyapu? Gitu. Pinter banget bikin lagu.
0: Iya, yeah, jadi memang mungkin dia pengen bikin lagu di zaman yang serba canggih ini, yang zaman modern ini, di tengah gempuran banyak sekali musik-musik baru, tapi dia tetap mempertahankan pengen bikin yang retro-retro aja lah gitu loh.
1: Masih dengan ritme musik apa? Ya mungkin era-era 80-an ya ini ya. Apa mungkin lebih tua lagi?
0: Lebih tua lagi. Kalau itu era-era seperti itu Elvis mungkin ya, berarti sekitar 60-70-an lah ya.
1: Keren sih maksudnya.
0: Keren.
1: Sekarang musik jedak-jeduk.
0: Jedak-jeduk.
1: Ya. Dia masih bertahan. Ya, sama-sama suara Madiun semua. Wah, enggak kerasa nih hari ini Sukma sama Rian.
0: Iya. Harus pamit ya.
1: Nemenin kalian di 15.20 hari ini dan udah sampai di penghujung acara.
0: Betul. Jadi besok kita bisa ketemu lagi di jam yang sama.
1: Dari
0: insyaallah 4 lah ya.
1: 4 sore ya.
0: Sampai di jam 8 malam. Pokoknya pastikan ya tetap di 93 FM Radio Suara Madiun untuk bisa dengerin suara kita gitu ya.
1: Betul. Ya, di sini Sukma mau pamit undur diri dan juga
0: saya Rian harus undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya dan insyaallah besok kita ketemu lagi. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, pemerintah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Diketahui sebanyak 8 desa telah mengalami krisis air bersih. Dikutip dari media detik, ke-8 desa tersebut terdapat di 3 kecamatan. Selain itu, BPBD Kabupaten Pasuruan Jawa Timur telah memasok air bersih ke desa-desa di setiap harinya. Palang Merah Indonesia Pasuruan dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas juga ikut turun untuk menyalurkan air tersebut. Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi telah mengatakan BPBD telah menyalurkan 18 trit ditambah dari PMI dan BPWS sebanyak 4 trit di setiap hari dengan mobil tangki. Diketahui pemerintah Kabupaten Pasuruan sebelumnya telah membangun 32 tandon air permanen di 15 desa rawan maupun berpotensi kekeringan dan krisis air bersih. Selain itu terdapat tandon air kapasitas 5.100 liter untuk memudahkan penampungan pada saat armada truk tangki tiba.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Sahabat Syora Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Business News.
1: Sahabat Suara Madiun, pihak Taman Nasional TN Baluran Situbondo telah menangkap terduga pelaku pembakaran hutan di wilayahnya. Selain itu, proses pengembangan kasus tersebut masih terus dilakukan. Dikutip dari Media Detik, terduga pelaku berinisial MF, 49 tahun yang merupakan warga Bajulmati, Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, telah diduga beberapa kali melakukan pembakaran. Selain itu, pelaku MF tertangkap basah pada saat berada tak jauh dari lokasi kebakaran tersebut, yakni di Blok Kamto, Pos 2 Grid 145 Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Pelaku kemudian diamankan bersama sejumlah barang bukti. Diketahui Kepala Balai TN Baluran, Agus Setiabudi, telah mengatakan kebakaran di kawasan

Taman Nasional Baluran tidak hanya mengancam vegetasi, tetapi juga habitat dan ruang jelajah satwa. Atas kejadian tersebut, pelaku telah terancam hukuman 2 hingga 10 tahun penjara.

0: WBL Radio Suramadu.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi Pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Nonton apa sih Bu?
4: Kilo Pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Telon to Pak, enak yo, dari Crazy Rich Pak, tuku mobil impor mewah, atasannya gelang koyo ngono wae tidak brand luar negeri impor.
3: Bu, iku ngono negara ini negara ini kakek utang mereka kakek impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
4: Lah kok iso Pak?
3: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
4: Lah, sing bener piye to Pak?
3: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
4: Carane?
3: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
4: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
3: Alah Bu. Lambine Mas Bre, lambine Ibu iki lho.
4: Matur nuwun ya yang.
5: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut, hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
0: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
0: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard, perguruan tinggi New College, didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.

mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo padha sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo, Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek wi angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
1: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: 89.9 FM.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi, Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi, Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Kilo Badala. Kilo Badala.
5: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini...

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008 dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
5: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
4: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
5: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
6: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
7: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Salduku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, ya John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah, jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antel ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBBL Radio Suramadiun.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh, Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting, sosialisasi si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

Only on 93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 September? Beberapa di antaranya adalah 9 September 1949, lahirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum atau pemilu bersama dengan pasangannya Muhammad Yusuf Kalla. Suami dari Kristiani Herawati tersebut memiliki sejumlah prestasi di bidang kemiliteran sebelum menjabat sebagai kepala negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara didirikan. Politikus berhaluan komunis Kim Il-sung menyatakan secara resmi mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea pada 9 September 1948. Saat itu Kim Il-sung resmi menjadi pemimpin Korea Utara hingga ia meninggal dunia. Sebelum menjadi Republik Rakyat Demokratik Korea, negara tersebut merupakan Kekaisaran Korea. Korea Utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Maret 1919 dan merdeka dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya, 9 September 1985 merupakan lahirnya atlet bulu tangkis Liliana Natsir. Liliana Natsir lahir di Manado, Sulawesi Utara, 9 September 1985. Ia adalah pemain bulu tangkis ganda putri dan ganda campuran Indonesia. Pengalamannya antara lain berlaga dalam perebutan Piala Uber tahun 2004, 2008, dan 2010, Piala Sudirman tahun 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015. Liliana Natsir merebut medali perak Olimpiade Beijing tahun 2008 nomor ganda campuran bersama Nova Widianto, serta merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: capek deh.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi Pak, bukain dong.
4: Eh, sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Eh, kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 93,4.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.